92,5 Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Orvin Marada Tua ya. Dan tentunya pada pagi hari ini, Orvin bakal ngebahas berita-berita yang menarik tentunya ya, yang pastinya amat sangat disayangkan kalau kamu lewatkan ya. So tetap dengerin Orvin ya, cuma di Spada dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti.

Prima Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Orvin Maradatua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi gimana teman Pro 2 kabarnya pada pagi hari ini ya? Dimanapun kamu berada teman Pro 2, di mobil ataupun lagi di transum mungkin ya, atau lagi di rumah, rumah saudara, rumah teman, rumah pacar ya, rumah siapapun itu ya. Pokoknya dimanapun kamu berada, semoga kabar kamu baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu tanya kabar Orvin, sebenarnya enggak usah ditanya. Tenang aja, Orvin juga kabarnya baik-baik aja kok di sini. Walaupun mungkin ada sedikit pilek mungkin ya. Sedikit batuk berdahak gitu ya. Karena yang memang akhir-akhir ini cuacanya agak kurang dapat diprediksi ya. Sebenarnya bisa sih diprediksi ya. Kita bisa ngeliat perkiraan cuaca dari BMKG sebetulnya. Cuman memang kebetulan kayak padahal tadinya cerah, terus kok tiba-tiba hujan gitu kan. Kayak pagi ini nih kelihatannya kayak cerah tapi awannya mendung gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya tuh Pro 2 biasanya kan kita dari pagi nyampe ke siang tuh panas banget. Terus pas sorenya kan baru mulai hujan. Kalau sekarang nih enggak, bahkan dari pagi udah mendung, siangnya turun hujan gitu kan. Nyampe jam berapa kita enggak tahu, pokoknya hujan terus. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, dimanapun kamu berada, harap jaga kesehatan kamu baik-baik ya teman Pro 2. Jangan sampai sakit ya, meskipun gitu kan. Sekarang ini udah masuk ke musim liburan ya. Sebenarnya liburan bagi mahasiswa sih ya. Kayak Orvin sih ya, sebenarnya udah masuk ke masa-masa liburan. Kalau di kampus Orvin kan udah selesai nih ujian akhir semesternya. Untuk tugas-tugas besar juga udah selesai semua gitu kan. Jadi ya emang udah saatnya liburan nih gitu. Cuman mungkin bagi teman Pro 2 ya di kampusnya belum mulai libur. Ya makanya tuh jadi lebih penting lagi kan untuk jaga kesehatan. Mungkin masih ada yang ujian ya. Ataupun juga mungkin masih ada yang harus ngerjain tugas besarnya, presentasi. Atau mungkin buat teman Pro 2 yang udah kerja gitu. Gitu kan, pastinya kan masih belum

libur ya, pastinya kan masih masuk kerja nih gitu, makanya harus jaga kesehatannya sebaik mungkin ya, dengan minum vitamin, dengan olahraga ya. Kebetulan pagi ini Orvin lihat di jalan tuh banyak loh teman-teman berdua yang orang-orang pada olahraga gitu, pada ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada juga yang naik sepeda gitu, pokoknya rame deh ya. Orang-orang di Bantar Lampung kayaknya sudah mulai melek dengan yang namanya kesehatan gitu, jadi orang-orang tuh udah pada semangat gitu buat olahraga, meskipun ya mungkin secara infrastruktur ya di Bandar Lampung mungkin kurang memadai ya, kalau kita mau coba jalan kaki dari rumah kita nyampe ke Tugu Adipura misal, atau mungkin dari rumah kita mau nyampe ke fasilitas olahraga terdekat gitu kan ya, mungkin bisa dibilang masih kurang mumpuni gitu kan. Tapi tetap aja orang-orang disini pada semangat gitu kan, dan siapa tahu nih dari semangatnya para warga inilah akhirnya para stakeholder ini punya gitu kan, oh iya ya ternyata butuh ya kita begini-begini, siapa tahu diadain gitu kan teman-teman dua. Makanya kamu kalau misalnya olahraga tuh gak usah ngelihat ada apa gak fasilitasnya dulu ya, kamu sekedar keliling jalan kaki gitu ataupun lari di komplek kamu juga bisa loh teman-teman dua ya. Jadi gak ada alasan untuk kamu gak olahraga teman-teman dua ya. Sebenarnya itu tamparan keras buat Orvin juga sih karena jujur Orvin juga kalau mau olahraga tuh masih mikir-mikir gitu kan, aduh ini di sekitar daerah Orvin ini masih kayak gini jalannya, mau coba lari cuman nanti gimana ya gitu-gitu kan. Cuman ya sebenarnya selama kamu masih punya keinginan pasti ada kok jalannya ya, if there is a will there is a way nomor 2 ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi kamu selama kamu pengen olahraga, pengen jaga kesehatan, pasti bisa kok ya. Jadi tenang aja nomor 2 ya, di sini Orvin tetap bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Orvin, cuma di mana? Cuma di Spada. Selamat pagi teman-teman.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Muhammad As'adul Anam.
1: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
0: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kami informasikan bahwa Rico Mendoza usul penambahan kuota PTSL di Lampung. Jadi pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Rico Mendoza MBA mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN RI terkait persoalan yang terjadi di daerah dan penambahan kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL serta percepatan pelaksanaan PTSL saat rapat kerja di Senayan pada hari Kamis 11 Juni 2026. Dalam agenda rapat kerja Komisi 2, Rico menyampaikan permasalahan yang terjadi di beberapa desa di Lampung, khususnya di Lampung Selatan, serta meminta Menteri melalui kebijakan untuk bisa mengevaluasi desa-desa tertentu, bukan hanya desa yang prioritas untuk penyelesaian persoalan tanah. Dan tentunya Rico, menurutnya dalam paparan tersebut terlihat bahwa target PTSL tahun 2026 mencapai jutaan bidang tanah. Namun realisasi sertifikat hak atas tanah baru sekitar 15,04%. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengikuti Mimbar Agama Kristen edisi Minggu 14 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang mukjizat orang beriman yang menghadirkan narasumber PS Petrus Verminus yang dipandu oleh presenter kita, Pendeta Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan selamat mengikuti.

Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar RRI yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan dan dipancarluaskan oleh RRI Pro 1 Bandar Lampung. Besar harapan kami, Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Para pendengar, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak PS Petrus Firminus dengan satu tema yang menarik, yaitu mujizat orang beriman.

0: dan setiap pelajaran hidup yang kami terima daripadamu. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian mimbar agama Kristen ke dalam tangan kuasamu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam mimbar agama Kristen ini dapat berkenan di hadapanmu dan dapat membangun kerohanian kami semua para pendengar RRI Bandar Lampung. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan Bapa, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan juga membimbing kami. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu para pendengar sekalian, saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mujizat orang beriman yang akan disampaikan oleh Bapak PS Petrus Verminus. Kami persilakan kepada Bapak Petrus.
1: Shalom pendengar yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah mujizat orang beriman. Siapa di antara kita yang suka menerima mujizat? Tentu semua orang menyukainya. Namun pertanyaan berikut, siapakah yang suka menghadapi persoalan? Tentu semua orang tidak menginginkannya. Padahal syarat untuk menerima mujizat adalah persoalan. Jadi memang di dalam setiap masalah yang kita hadapi, tentu ada maksud Allah yang akan dinyatakan. Oleh sebab itulah, masalah adalah emasnya Allah. Mujizat dari bahasa Arab yang artinya lemah dan tidak mampu. Bukankah dari etimologi kata ini kita mendapati bahwa mujizat hanya dapat terjadi ketika kita lemah dan tidak mampu? Adapun nats firman Tuhan hari ini yang akan kita baca, yang akan kita eksposisi adalah dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, jikalau ada Alkitab di dekat Bapak Ibu, mungkin boleh diambil dan kita baca bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19.
0: Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita baca mulai ayat yang ke-11. Kita baca ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan.
1: Pada ayat yang ke-11 kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus sengaja tidak lewat jalur tengah, tetapi jalur pinggir agar dapat berjumpa dengan orang-orang pinggiran atau kaum marginal. Orang miskin, orang terbuang, penyakitan, bahkan mungkin kelompok masyarakat yang tidak diperhitungkan. Di dalam kisah ini kita menemukan bahwa dari 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, 9 orang adalah orang Yahudi dan 1 adalah orang Samaria. Hal ini menarik karena secara

0: Historis, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang tidak harmonis. Permusuhan itu berakar sejak kerajaan Israel Raya terpecah setelah pemerintahan Raja Salomo sekitar tahun 930 sebelum Masehi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan politik, perbedaan tempat ibadah, dan perkembangan sejarah berikutnya membuat hubungan kedua kelompok ini semakin renggang. Namun di dalam penderitaan, hal ini telah mengubah keadaan. Penyakit kusta membuat mereka sama-sama terasing dari masyarakat, sama-sama menanggung kesakitan, dan sama-sama merindukan kesembuhan. Dalam kondisi yang sulit itu, tembok-tembok permusuhan yang selama ini memisahkan mereka menjadi tidak lagi penting. Dari sini kita belajar bahwa penderitaan seringkali memiliki kuasa untuk mempersatukan manusia. Ketika menghadapi pergumulan yang sama, orang-orang yang sebelumnya berbeda bahkan bermusuhan dapat belajar saling memahami, saling menopang, dan saling berjalan bersama-sama. Kesamaan penderitaan seringkali melahirkan rasa empati, solidaritas, dan kebersamaan yang mungkin tidak muncul pada saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa mujizat Tuhan seringkali melintasi berbagai batas yang dibuat oleh manusia. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh suku, ras, warna kulit, status sosial, latar belakang budaya, bahkan oleh permusuhan yang telah berlangsung turun-temurun. Bagi Tuhan yang terpenting bukanlah identitas seseorang, melainkan kebutuhan dan iman kepadanya. Para pendengar yang terkasih, Yesus tidak hanya melintas batas geografis antara Samaria dan Galilea, tetapi juga melintas batas-batas sosial dan etnik yang memisahkan manusia. Karena itu salah satu sifat mujizat adalah melampaui batas. Kuasa Tuhan tidak terkurung oleh sekat-sekat yang seringkali membatasi cara pandang manusia. Hal ini membuktikan, menunjukkan bahwa mujizat Tuhan bersifat universal dan tidak terbatas. Di mana ada iman yang berseru kepadanya, di sana kuasa Tuhan dapat bekerja. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi, tidak ada jurang yang terlalu lebar, dan tidak ada latar belakang yang terlalu berbeda untuk menghalangi kasih dan kuasa Tuhan menjangkau seseorang. Pada ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13b, kalau kita melihat dan membaca kembali kisah ini, kehadiran 10 orang kusta ini bukanlah hal yang biasa. Menurut hukum Taurat, orang yang menderita kusta dianggap najis secara ritual dan harus hidup terpisah dari masyarakat. Mereka tidak diperbolehkan bergaul bebas dengan orang lain. Bahkan ketika ada orang mendekat, mereka wajib memperingatkan dengan berseru, "Najis, najis," supaya orang lain menjaga jarak dan tidak menyentuh mereka. Karena itu kehidupan seorang kusta bukan hanya penuh dengan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan sosial dan emosional. Mereka dijauhkan dari keluarga, dikucilkan dari masyarakat, dan hidup dalam kesendirian. Namun justru dalam keadaan yang begitu terpuruk, mereka mendengar Yesus sedang melintas, lalu datang kepadanya dengan harapan akan memperoleh belas kasihan dan pertolongan. Ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak, ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, perhatikan baik-baik pada ayat ini. Ketika Yesus memberikan perintah untuk mereka pergi, apakah mereka sudah sembuh? Tentu belum. Kulit mereka masih rusak, penyakit kusta itu masih terlihat, dan tidak ada perubahan yang dapat mereka lihat dengan mata jasmani. Namun mereka tetap pergi. Pertanyaannya, mengapa mereka mau pergi? Karena mereka percaya kepada perkataan Yesus. Dalam tradisi Yahudi, seseorang yang telah sembuh dari kusta, maksud saya, harus diperiksa oleh imam agar dinyatakan tahir dan dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Dengan kata lain, Yesus sedang menyuruh mereka melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan setelah seseorang sembuh. Mungkin mereka bisa saja berkata, "Tuhan, sembuhkan kami dahulu, barulah kami pergi." Tetapi mereka tidak berdebat, mereka tidak menuntut bukti terlebih dahulu. Mereka taat kepada perkataan Yesus meskipun belum melihat perubahan apapun. Dalam Alkitab berkata, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mujizat tidak terjadi ketika mereka diam. Mujizat itu terjadi ketika mereka melangkah dalam iman. Disinilah kita belajar bahwa salah satu syarat terjadinya mujizat adalah percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Iman bukanlah percaya setelah melihat, melainkan tetap percaya sebelum melihat. Nah, seringkali kita berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan belum menjawab doa kita. Padahal persoalannya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong dan bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Namun seringkali masalah terbesar adalah pada hati kita yang dipenuhi keraguan, kebimbangan, kecurigaan kepada Tuhan. Kita berdoa, tetapi pada yang saat yang sama kita meragukan apakah Tuhan sungguh peduli. Kita meminta pertolongan, tetapi kita sudah terlebih dahulu menyimpulkan bahwa Tuhan tidak akan bertindak. Akibatnya kita salah menilai cara Tuhan bekerja dan gagal mengenal jawaban doa yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Kisah 10 orang kusta ini mengajarkan bahwa ada kalanya Tuhan meminta kita untuk percaya dan melangkah terlebih dahulu. Mereka berjalan sebelum sembuh, mereka taat sebelum melihat, dan justru di tengah perjalanan itulah mujizat terjadi. Karena itu jangan berhenti berdoa hanya karena Anda belum melihat perubahan. Doa bukan soal volume kita, keras atau kecil, nyaring atau tidak. Juga bukan soal durasi panjang pendeknya. Tetapi doa adalah sebuah resiliensi. Doa adalah sebuah ketekunan dan ketahanan iman di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar pemberitaan firman ini dan Anda sudah berdoa namun Anda tidak merasakan apa-apa. Mungkin Anda tidak bersemangat. Mungkin saudara merasa doa-doa saudara belum menghasilkan perubahan. Namun hari ini saya mau mengingatkan, tetaplah percaya dan datanglah kepada Tuhan. Seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu yang keras, pada akhirnya batu itu akan berlubang. Batu itu tampak kuat dan tidak tergoyahkan, tetapi ketekunan tetesan air perlahan-lahan mengubahnya. Demikian juga dengan doa. Mungkin masalah Anda hari ini terlihat seperti batu yang besar, batu yang kokoh dan mustahil untuk dihancurkan. Namun setiap doa yang dinaikkan dengan iman adalah seperti tetesan air yang terus bekerja. Pada waktunya Tuhan akan bertindak dan apa yang tampak mustahil akan berubah oleh kuasanya. Mari kita melihat apa yang menjadi respon yang benar terhadap mujizat. Sesuai dengan tema kita hari ini, mujizat orang beriman, artinya ada respon yang dapat diberikan oleh orang percaya atau orang beriman terhadap mujizat yang mereka alami. Mujizat itu dapat direspon dengan langkah yang pertama, yaitu memuliakan Tuhan. Pada firman Tuhan tadi, pada ayat yang ke-15, mungkin kita boleh membaca ulang pada ayat yang ke-15, kisah para rasul tadi, kisah para rasul pasal 17 ayat yang ke-15.
1: Ya, Lukas pasal 17 ya. Lukas pasal 17 di ayat yang ke-15, sekali lagi kita baca Bapak Ibu para pendengar sekalian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
0: Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa setelah menerima kesembuhan, orang ini tidak serta-merta melupakan Tuhan. Ia tidak hanya menikmati berkatnya lalu melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi ia kembali kepada Yesus sebab ia sadar bahwa kesembuhan yang diterimanya bukanlah hasil keberuntungan, melainkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Namun menariknya di sini, ia kembali bukan dengan tangan hampa. Ia kembali dengan hati yang penuh ucapan syukur dan mulut yang memuliakan Allah. Ia menjadikan kesembuhannya sebagai kesempatan untuk meninggikan nama Tuhan. Lalu di sini tercatat apa arti memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan bukan hanya soal mengucapkan puji Tuhan atau menyanyikan lagu rohani. Tetapi memuliakan Tuhan adalah mencakup seluruh hidup kita secara holistik. Setidaknya saya membagikan ada 4 aspek penting yang perlu kita perhatikan di dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Yang pertama saya sebut sebagai ortodoksi atau ajaran yang benar. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, Paulus telah mengingatkan kita Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga.
1: 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran nasihat, ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, inilah bagian pertama dari cara kita memuliakan Tuhan adalah menerima ajaran yang benar atau ajaran yang sehat yang saya sebut sebagai ortodoksi. Karena itu, memuliakan Tuhan berarti memiliki pemahaman yang benar tentang firman-Nya. Salah satu bentuk daripada menerima ajaran yang benar adalah ketika kita datang beribadah untuk menerima ajaran yang benar yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga dapat dilakukan dengan cara kita tekun belajar firman Tuhan, setia di dalam komunitas orang percaya, dan terbuka untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah merupakan cermin bahwa kita bukan hanya mencari pengejaran yang menyenangkan perasaan-perasaan kita. Oleh sebab itu, menerima ajaran yang benar adalah cara pertama kita untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua adalah ortopati, yaitu hati dan motivasi yang benar. Dari ajaran yang benar, maka akan memunculkan motivasi hati dan keinginan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Samuel ayat 16 ayat pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7.
1: Mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita membuka Alkitab kita, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 kita akan membacanya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, inilah bagian kedua cara kita memuliakan Allah, yaitu memiliki hati dan motivasi yang benar. Dikatakan dalam ayat ini bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memuliakan Tuhan berarti datang kepada-Nya dengan hati yang tulus. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dan melayani bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan karena kita mengasihi-Nya. Jadi jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari rajin membaca firman Tuhan, Bapak Ibu rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama-Nya, itu tidak menambah cinta Tuhan kepada saudara. Karena memang Tuhan sudah mencintai saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan itu membuat saudara semakin mencintai Dia. Jadi jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongan. Kita memuliakan Allah bukan karena apa yang dapat diberikan-Nya kepada kita, tetapi karena Dia memang layak dimuliakan. Kita menyembah Dia karena siapa Dia, bukan hanya karena apa yang Dia lakukan. Lalu yang ketiga adalah ortolatri atau penyembahan yang benar. Jadi ajaran yang benar, ajaran yang sehat membuat motivasi yang benar dan yang sehat. Kemudian dari hati dan motivasi yang benar, maka akan membuat penyembahan yang benar. Bukankah Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24, mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24 demikian.
1: Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes 4. Di Yohanes pasal 4 kita akan membaca di ayat yang ke-23. Ya, 23 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, inilah bagian ketiga bagaimana kita memuliakan Allah, yaitu memiliki penyembahan yang benar. Ingat, ajaran yang benar membuat motivasi hati yang benar. Ajaran dan motivasi hati yang benar akan membuat penyembahan yang benar. Memuliakan Tuhan berarti memberikan penyembahan yang hanya tertuju kepada Allah. Hati kita tidak diperbudak oleh berhala-berhala modern seperti uang, jabatan, popularitas, atau kesenangan-kesenangan dunia. Inilah yang disebut bahwa Allah tetap menjadi pusat penyembahan dan tujuan hidup kita. Lalu yang keempat, saya sebut sebagai ortopraksi, yaitu praktek hidup yang benar. Jadi ajaran yang benar akan menyebabkan memiliki hati yang benar. Nah, memiliki hati yang benar itu akan menyebabkan penyembahan yang benar. Dan dari keseluruhan ini akan membuat praktek hidup yang benar. Kemuliaan Tuhan harus terlihat dalam tindakan nyata. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16.
1: Mari Bapak Ibu kembali kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-16 kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, karena itu memuliakan Tuhan berarti hidup di dalam kasih, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kesetiaan, kemurahan hati dan ketaatan kepada firman-Nya. Termasuk di dalamnya adalah menghormati Tuhan melalui persembahan, pelayanan, dan kepedulian kepada sesama. Seperti yang Yesus katakan, supaya terang kita bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa kita di surga.
1: Baik, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu para pendengar sekalian, mari kita dengarkan lagu pujian yang sudah dipersiapkan berikut ini.

0: Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para pendengar yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Saya akan sedikit mengulangi bahwa ortodoksi atau ajaran yang benar akan menghasilkan ortopati atau hati dan motivasi yang benar, dan kemudian ini menghasilkan ortolatri atau penyembahan yang benar, dan pada akhirnya akan menghasilkan ortopraksi atau praktek hidup yang benar. Nah, demikianlah empat langkah kita memuliakan Tuhan. Nah, perhatikan juga bahwa orang yang sembuh itu memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Artinya, ia tidak malu mengakui apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Ia ingin semua orang mengetahui bahwa Tuhan telah menyembuhkannya. Inilah sebuah kesaksian iman yang indah. Namun sayangnya, ada banyak orang percaya yang malu mengakui imannya. Ada yang malu berdoa di tempat umum. Ada yang enggan dikenal sebagai pengikut Kristus karena takut diejek atau tidak diterima di lingkungan di sekitarnya. Padahal jika Tuhan tidak pernah malu, padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah malu mengasihi dan menolong kita. Tapi mengapa kita harus malu mengakui Dia? Sebaliknya, kita harus berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita harus bangga menjadi milik Kristus. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, biarlah orang lain juga mendengar dan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang masih bekerja dan yang masih melakukan mujizat sampai dengan hari ini. Nah, pada ayat yang ke-16, mari kita perhatikan kembali di dalam Injil Lukas tadi, ayat yang ke-16. Lukas ya, pasal 17 ayat yang ke-16.
1: Lukas, kita akan membaca di dalam membaca ulang ya, di dalam Lukas pasal yang ke-17 di ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
0: Tersungkur di depan kaki Yesus itu artinya adalah sebuah sikap rendah hati. Ada banyak orang Kristen yang menerima mujizat tetapi memiliki sikap yang sombong, bangga terhadap diri sendiri, dan bahkan memerlukan validasi dan apresiasi dari orang lain. Padahal mujizat bukanlah lahir daripada kekuatan manusia, tapi mujizat adalah lahir daripada kedaulatan Allah dan kuasa Kristus yang begitu nyata. Rendah hati adalah sikap yang benar terhadap mujizat, bahwa kita sekarang ada tidak lepas dari karya Tuhan dan orang di sekitar kita. Kita harus sadar bahwa memikul salib itu adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati, bahwa kayu palang vertikal artinya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan palang kayu horizontal artinya kita tidak kuat tanpa orang yang ada di samping kita. Tetapi menariknya saudara, di dalam kisah 10 kusta ini ada satu fakta yang menarik yang tercatat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mungkin kita dapat membaca ulang dalam ayat 17 sampai dengan 18.
1: Mari kita kembali membaca ulang di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 17 dan ayat 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada satu fakta yang sangat pahit yang dapat kita jumpai, bahwa dari 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus, hanya satu yang kembali. Ini artinya 10 berbanding 1. Memang saudara, kalau kita melihat di dalam kisah ini, manusia itu seperti kacang lupa sama kulitnya. Memang hanya sedikit orang yang ingat sama Tuhan saat berhasil sembuh dan sukses. Tujuan utama orang yang kembali kepada Tuhan ini adalah bukanlah mujizat semata-mata, tapi tujuan utama orang ini berubah dari dia mencari kesembuhan menjadi pencari kebenaran, dari pemulihan menjadi pertobatan. Namun sayangnya ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini yang berfokus kepada mujizat, kesembuhan dan kekayaan, bukan kepada sumber mujizat itu sendiri. Bahkan banyak orang datang kepada Yesus karena roti, tetapi mereka pergi ketika mendengar kebenaran. Kenapa saudara? Karena mereka tidak haus akan Allah, tetapi mereka haus untuk nafsunya sendiri. Nah, di dalam ayat yang ke-19 ini ada bagian yang sangat menarik. Mari kita baca kembali dalam ayat yang ke-19.
1: Lukas 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
0: Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar yang budiman, di dalam bahasa Inggris ada satu kata yang unik di sini, yaitu kata selamat itu ya. Di sini dalam pengertian bukan sembuh di dalam pengertian fisik, tetapi di dalam frasa yang dipakai di dalam King James Version, bahwa dipakai kata dehold. Dehold itu artinya mengalami kesembuhan secara utuh. Nah, di dalam bahasa Yunani dipakai kata sosoken, yang artinya terjadi pemulihan bukan saja secara fisik, tetapi keseluruhan elemen daripada orang tersebut, yaitu tubuhnya, jiwanya, bahkan rohnya itu dipulihkan. Jadi pemulihan di sini bukan saja tubuh jasmaninya, tetapi juga jiwa rohaninya dan seluruh hidupnya. Jadi jelas yang satu orang ini yang kembali kepada Yesus bukan saja mengalami kesembuhan fisik, tetapi dia juga memperoleh keselamatan dari Kristus. Jadi orang ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga orang ini juga adalah menjadi bagian dari orang yang diselamatkan, mengalami dan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan yang kesembilan orang itu, mereka hanya mengalami kesembuhan fisik, tetapi mereka belum menerima kesembuhan rohani. Mereka belum menerima hidup yang kekal, karena mereka tidak kembali kepada Kristus, tapi mereka hanya berfokus kepada kesembuhan secara jasmania. Bapak, ibu, saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, pertama, mujizat tidaklah membawa keselamatan jiwamu. Inilah pelajaran penting daripada tema hari ini, yaitu bahwa mujizat orang beriman adalah mujizat yang membawa keselamatan jiwa. Jadi pertama, mujizat tidak membawa keselamatan jiwa, tetapi keselamatan hanya datang dari pribadi Kristus yang membawa keselamatan jiwamu. Bukankah dia berkata bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Jadi dia adalah jalan yang benar yang membawa jiwa kita kepada kehidupan. Dan yang kedua, para imam juga tidak memberikan jaminan keselamatan. Sebab orang Samaria yang kusta ini belum menampakkan diri kepada para imam, tetapi dia kembali kepada Yesus dan Yesus katakan, engkau telah sembuh, engkau telah pulih, engkau telah utuh. Itu artinya orang Samaria ini menerima kesembuhan fisik, tetapi juga dia menerima kesembuhan rohaninya, dan dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan jiwa tidak datang dari mujizat, tidak juga datang dari para imam, tidak datang dari para pendeta, tidak datang dari kaum rohaniawan atau siapapun, tetapi keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus semua dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bagian yang penting. Apa yang menjadi respon yang benar jika kita sebagai orang percaya tidak mendapatkan mujizat atau belum memperoleh mujizat? Nah, jikalau tadi kita sudah membahas apa yang menjadi respon yang benar ketika kita menerima mujizat adalah memuliakan Allah, lalu memiliki sikap yang rendah hati. Itulah dua respon kita ketika kita menerima mujizat, yaitu pertama memuliakan Allah, yang kedua adalah memiliki sikap yang rendah hati. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu apa yang menjadi respon kita ketika kita belum menerima mujizat atau tidak menerima mujizat. Saudaraku, sebelum kita berbicara tentang respon yang benar ini, mari kita introspeksi diri dan kita bertanya terlebih dahulu. Siapa yang suka menerima mujizat? Anak-anak muda? Oh, tentu mereka suka mujizat. Orang tua? Mereka juga suka mujizat. Orang kaya? Bahkan orang kaya pun mereka suka dengan mujizat. Orang miskin pun suka dengan mujizat. Nah, bahkan jikalau kita bertanya lebih jauh dan lebih lanjut, apakah penjahat suka menerima mujizat? Mereka akan menjawab bahwa mereka juga suka menerima mujizat. Bahkan perampok, pencuri, penipu, dan koruptor sekalipun, mereka adalah bagian dari orang-orang yang suka menerima mujizat. Jadi intinya, semua orang menyukai mujizat. Tidak ada seorang pun yang menolak jika Tuhan memberikan pertolongan secara ajaib. Tetapi pertanyaannya bukan sekedar, apakah saya suka menerima mujizat? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah mujizat itu membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Bayangkan saudara, seorang pejabat yang menerima suap dalam jumlah yang besar. Setelah menerima uang itu, ia berdoa, Tuhan berkati uang ini. Lindungi aku dari pemeriksaan dan jangan biarkan kejahatanku terbongkar. Lalu jika suatu hari terjadi pemeriksaan dan kemudian betul-betul bahwa dia lolos daripada pemeriksaan itu, karena dia merasa dia lolos daripada pemeriksaan itu, maka dia berbuat korupsi, tindakan-tindakan korupsi yang jauh lebih besar. Apakah itu dinyatakan sebagai mujizat? Atau pilihan yang kedua, jikalau suatu hari ia tidak lolos, ya, ia tertangkap, ia diproses secara hukum, masuk penjara, lalu justru di sana ia bertobat, meninggalkan dosanya, dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah itu justru lebih mencerminkan mujizat karya kasih karunia Tuhan buat dia? Karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ukuran mujizat bukan hanya apakah keinginan kita terpenuhi atau tidak. Ukuran yang lebih penting adalah apakah peristiwa itu membawa kita semakin serupa dengan Kristus atau kita semakin tenggelam di dalam dosa. Jadi apapun yang membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan, semakin mencintai dosa, dan semakin memberontak terhadap kehendak Allah, tidak dapat disebut sebagai berkat yang sejati atau mujizat yang sejati. Karena mujizat orang beriman adalah mujizat yang mereka terima, yang membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, sekalipun kita tidak menerima apapun yang kita minta, tetapi melalui proses itu Tuhan membentuk karakter, kekudusan dan iman kita, maka sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Kadang-kadang Tuhan tidak segera memberikan apa yang kita inginkan, karena Dia sedang membangun fondasi hidup kita. Ingatlah para pendengar terkasih dalam Tuhan, sebelum seseorang tampil di atas panggung, biasanya ia akan dipersiapkan terlebih dahulu di belakang panggung. Di sana tidak ada sorotan lampu, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada yang melihat prosesnya. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Sebelum Tuhan membawa seseorang ke area publik, seringkali Tuhan terlebih dahulu membentuknya di area private area. Di sanalah Tuhan membangun kehidupan doa, kedisiplinan baca firman, saat teduh, integritas dan karakter. Apa yang tampak di luar tidak pernah lebih penting daripada apa yang sedang dibangun di dalam. Sebelum Tuhan meninggalkan seseorang, seringkali Dia memperdalam terlebih dahulu fondasi imannya. Coba pikirkan, apakah fondasi gedung satu lantai sama dengan fondasi gedung 10 lantai? Tentu tidak. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, semakin dalam dan semakin kuat fondasi yang harus dipersiapkan. Karena itu, janganlah mudah iri ketika melihat orang lain tampak lebih cepat berhasil, lebih cepat dikenal, atau lebih cepat dipakai Tuhan. Bahkan di dalam era sosial media dan kecepatan informasi hari-hari ini, mungkin kita seringkali melihat teman kita, saudara-saudara kita, yang mereka tampak lebih cepat berhasil daripada kita, dan kemudian menimbulkan suatu rasa iri hati dan cemburu. Saudaraku, mungkin Tuhan sedang membangun mereka untuk satu lantai, tapi Tuhan sedang membangun Anda untuk 10 lantai. Dan bagian tersulit dari sebuah bangunan bukanlah puncaknya, melainkan fondasinya. Hal yang paling berharga seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan. Perhatikan emas berada di dalam tanah, berlian terkubur di dalam kedalaman bumi. Sumber daya yang paling bernilai seringkali tidak terlihat oleh mata. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati Anda hari ini mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi justru itulah bagian yang paling penting. Karena itu, bagaimana sikap orang percaya ketika mujizat yang diharapkan belum terjadi adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, dan tetap setia. Karena itulah menjadi bagian daripada proses kehidupan kita. Ingat saudara, no miracle, no problem. No mujizat, no murtad, saudara. Iman yang sejati bukan hanya mampu memuji Tuhan ketika doa dijawab, tetapi juga tetap memuji Tuhan ketika doa belum dijawab. Jika hari ini saudara memiliki masalah, tetapi tetap kuat, itu adalah karya Roh Kudus. Jika saudara mengalami tekanan hidup, tapi masih dapat bersuka cita, itulah karya Roh Kudus. Jika saudara sedang sakit, tetapi tetap mengucap syukur, itu adalah mujizat karya Roh Kudus. Jika saudara tetap setia beribadah, tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan di tengah pergumulan yang berat, itu pun adalah mujizat karya daripada Roh Kudus. Sebab kekristenan bukan sekedar tentang menerima mujizat. Kekristenan adalah hidup di bawah pemerintahan Allah, percaya kepadanya dalam segala keadaan, dan tetap setia sekalipun keadaan belum berubah. Karena itu marilah kita belajar dari Nabi Habakuk yang berkata di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18.
1: Kita baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
0: Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah firman Tuhan inilah yang barusan dibaca, yang baru kita dengar adalah puncak iman orang yang dewasa? Nabi Habakuk tetap menyembah ketika mujizat tidak terjadi. Nabi Habakuk tetap menyembah ketika doa belum terjawab. Sebab yang terutama bagi orang percaya bukanlah mujizatnya, melainkan Tuhanlah yang memegang kendali atas hidupnya. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari seluruh pemberitaan firman Tuhan ini kita dapat menyimpulkan bahwa mujizat orang beriman dapat direspon dengan dua cara. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan empat cara, yaitu menerima ajaran yang benar, memiliki motivasi hati yang benar, memiliki penyembahan yang benar, dan akhirnya kita memiliki praksis ataupun praktek hidup yang benar. Dan kemudian dapat kita respon dengan cara kita memiliki sikap yang rendah hati. Namun juga ada respon ketika kita tidak menerima atau belum menerima mujizat. Nah, respon yang benar ketika kita belum atau tidak menerima mujizat adalah kita tetap menyembah Dia. Kita tetap menaruh percaya kepada Dia. Iman kita tidak luntur sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Segala sesuatu boleh terjadi, keadaan ekonomi boleh sulit, tekanan boleh datang silih berganti, bahkan gelombang hidup boleh datang, tetapi iman kita tetap berpegang teguh. Jadi iman orang percaya adalah bukan saja bersuka cita ketika kita berdoa gunung persoalan kita berpindah, tetapi kita tetap percaya sekalipun gunung itu tidak berpindah. Itulah iman yang dewasa. Nah, pada akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini, saya tutup dengan sebuah kisah, yaitu 40 Martyr of Sebaste. Jadi pada tahun 320 Masehi, ada 40 martir yang siap dieksekusi mati oleh pasukan Romawi. 40 martir ini diminta oleh pasukan Romawi untuk bertelanjang. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah danau es yang sangat dingin pada titik minus. Nah, mereka akan mengalami kematian dengan cara pelan-pelan. Tetapi di samping daripada danau yang dingin tersebut, para pasukan telah menyiapkan sebuah tempat permandian hangat. Jadi barang siapa dari 40 orang yang calon martir ini ingin murtad atau meninggalkan iman daripada Kristus, mereka boleh berpindah ke kolam hangat ini. 40 martir ini ditantang oleh para pasukan ini. Dia dikatakan bahwa barang siapa di antara kalian yang ingin menyangkal nama Yesus, barang siapa di antara kalian yang ingin menyangkal ataupun tidak mengakui nama Kristus, maka mereka boleh berpindah ke kolam hangat. Tetapi kalau mereka tetap kepada iman mereka, maka mereka akan segera dieksekusi mati. Nah, dari 40 orang ini ada satu orang berpindah ke kolam hangat. Jadi sisa 39 orang yang akan mengalami kematian. Tetapi secara tiba-tiba dan secara ajaib, ini kisah nyata Bapak Ibu ya, tercatat di dalam gereja Ritus Timur di kota Sebaste. Nah, salah satu daripada pengawal ini tiba-tiba dia melihat dari langit bahwa turun ada mahkota-mahkota yang bercahaya yang turun di atas kepala para martir. Setelah dia menghitung, ternyata jumlahnya ada 39 mahkota. Dan sesaat itu juga pengawal yang mendapatkan penglihatan supranatural ini, dia melepas bajunya dan dia bertelanjang dan dia mengikut 40 martir ini. Dan akhirnya kembali turun satu mahkota untuk ditempatkan di atas kepalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, 40 martir ini tidak memperoleh mujizat. Mereka tidak mendapatkan mujizat apapun. Tetapi iman mereka tetap berpegang teguh kepada Kristus. Mereka menyatakan, mendeklarasikan iman mereka bahwa Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang membawa jiwa mereka kepada surga. Dan akhirnya saudara, memang 40 orang martir ini mati di dalam keadaan yang beku. Bukankah ini menjadi sebuah kisah pengingat bagi kita semua bahwa tidak selamanya atau tidak seterusnya orang percaya itu memperoleh mujizat. Ada kalanya kita tidak mendapat mujizat. Ada kalanya doa kita tidak dijawab. Ada kalanya Tuhan mengizinkan persoalan tetap ada. Ada kalanya gelombang tidak surut. Ada kalanya ombak tetap mengguncang hidup kita. Tetapi yang saya mau beritahu hari ini, masalahmu memang ada, persoalanmu memang ada, badai memang ada, tekanan memang ada, tetapi Tuhan juga ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan ada menyertai hidupmu. Dan Dia memberikan kekuatan kepada kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui 10 orang kusta yang memperoleh mujizat ini. Tetapi sayangnya dari 10 hanya satu yang kembali. Dan kami yang hari ini mendengar siaran radio ini, kami tidak mau menjadi yang 9 itu ya Tuhan. Tapi kami mau menjadi yang 1 itu. Orang asing itu, orang Samaria itu ya Tuhan, yang datang kembali kepada Tuhan bukan karena mujizat, tetapi karena sumber mujizat. Bukan karena pertolongannya, tapi sumber pertolongannya. Kami mau mencari Engkau bukan karena apa yang dapat Engkau lakukan, tapi kami mencari Engkau karena Engkau adalah sumber segala sesuatu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang membawa kami kepada jalan yang benar, kepada padang rumput yang hijau yang akan memuaskan jiwa dan dahaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk kami berpegang teguh kepada Engkau, memiliki iman yang benar, memiliki respon yang benar, yaitu memuliakan Tuhan, yaitu memiliki sikap yang rendah hati, dan kami tetap percaya ketika mujizat belum terjadi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyertai pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah firman ini seperti benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, kami menjadi murid-murid Kristus yang dewasa. Terima kasih Allah, Engkau memberkati RRI Bandar Lampung. Engkau menolong ya Tuhan, memberkati RRI, terus boleh menjadi berkat dimanapun RRI ini boleh menyiarkan berita-berita tentang Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Allah, Engkau memberkati seluruh pendengar yang hari ini juga mendengar berita firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang berbeban berat Tuhan boleh berikan kelegaan, dan Tuhan tetap akan berkarya memberikan kebangkitan, kekuatan, hikmat, pimpinan Tuhan nyata bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
1: Demikian para pendengar sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berpisah dalam program Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi ibu.
4: Pagi pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: Bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang. Polusi udara. Pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelum

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14

0: 0,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Leh.
5: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan ini untuk tuberkulosis TBC yang ada di Kota Bandar Lampung, dibantu oleh kader-kader puskesmas, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah Kota Bandar Lampung prioritas TBC harus turun.
2: Untuk pelaku alhamdulillah berhasil kita amankan, inisial AB umur 38 tahun.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan topik berita. Peran kader kesehatan di tingkat kelurahan dan lingkungan dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota terus mendorong keterlibatan kader untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai melalui stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Peran kader kesehatan di tingkat kelurahan dan lingkungan dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di Kota Bandar Lampung. Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan kader untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Penanganan TBC di Kota Bandar Lampung tidak hanya mengandalkan fasilitas kesehatan tetapi juga melibatkan kader kesehatan yang berada langsung di tengah masyarakat. Kader kesehatan berperan membantu sosialisasi, pemantauan pasien, hingga mengedukasi warga mengenai pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai keberadaan kader menjadi bagian penting dalam mempercepat penemuan kasus serta mencegah penularan penyakit di lingkungan sekitar. Melalui puskesmas, puskesmas pembantu, serta berbagai organisasi masyarakat, upaya edukasi kesehatan terus dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan. Selain itu, koordinasi dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta juga terus diperkuat guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional penanggulangan TBC. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan keterlibatan kader kesehatan selama ini sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat serta mendukung berbagai program kesehatan di daerah.
1: Dengan Rumah Sakit Kota Bandar Lampung ada di Cokrodipo dan alhamdulillah banyak sekali juga masukan untuk kami untuk rumah sakit dan juga puskesmas, pustu dan juga puskeskel dari Pak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur, karena sekarang ini Kota Bandar Lampung lagi giat-giatnya sekarang mensosialisasikan untuk bukan hanya untuk TBC saja, memang kami sudah melakukan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan dan ini untuk tuberkulosis TBC yang ada di Kota Bandar Lampung dibantu oleh kader-kader puskesmas, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah Kota Bandar Lampung prioritas TBC harus turun.
3: Eva Diana menjelaskan kader kesehatan menjadi mitra penting pemerintah karena berperan langsung dalam mengedukasi, pendampingan, dan pemantauan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peran aktif kader kesehatan dapat terus diperkuat sehingga upaya pengendalian TBC dan peningkatan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Baradatu berhasil membekuk DPO pelaku curas Ranmor di Jalinsum Baradatu Bersenpi. Berikut laporan Roma Dona.
4: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami...
5: Polsek Baradatu Polres Waikanan membekuk diduga daftar pencarian orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor menggunakan senjata api rakitan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menjelaskan bahwa DPO tersangka tersebut berinisial AB 38 tahun berdomisili di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan.
4: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya DPO yang ada di wilayah Baradatu, selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor. Untuk
2: pelaku alhamdulillah berhasil kita amankan, inisial AB, umur 38 tahun.
5: Iya.
2: Selanjutnya yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan terkait nanti akan kita laksanakan konfrontir dengan tersangka yang sudah lebih dahulu kita sidik dan sekarang masih menjalani proses persidangan.
5: Kapolsek menjelaskan pelaku AB berhasil diamankan setelah menerima laporan informasi masyarakat dilakukan penyelidikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim TKAP 308 Presisi Unit Reskrim Polsek Baradatu berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka AB di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Setelah diamankan petugas, selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Waikanan untuk proses lebih lanjut, di mana barang bukti yang berhasil disita berupa STNK dan sepeda motor dengan nomor polisi BE2512WV tahun 2025 warna hitam, satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dan handphone yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara yang sama atas nama tersangka PS dan IM. Pasal yang dilanggar mengenai tersangka Curas Ranmor tersebut dapat dikenai pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Waikanan menghimbau remaja putri untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD seminggu sekali sejak bangku SMP. Langkah preventif ini dinilai sangat penting untuk mencegah anemia, sekaligus mencegah kesehatan dan juga menjaga kesehatan perempuan hingga fase kehamilan. Berikut laporan dari Rio Tanjung.
6: Biasanya dari mulai kelas 1 SMP ya. Ya kalau kita perempuan sih, kalau hamil juga harus tetap minum lagi.
7: Dinas Kesehatan Waikanan mendorong remaja putri untuk menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kebiasaan ini penting untuk mencegah anemia sejak usia remaja. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah kepada RRI mengatakan konsumsi tablet darah dimulai sejak SMP. Remaja putri disarankan meminumnya seminggu sekali secara rutin. Menurutnya kebiasaan ini sangat bermanfaat menjaga kesehatan perempuan sejak dini. Ia menambahkan saat hamil perempuan tetap perlu mengkonsumsi tablet tambah darah, bahkan jika terdapat

0: Hemoglobinnya. Jadi kalau terindikasi anemia, baik itu anemia ringan, anemia sedang, apalagi anemia berat ya. Kalau anemia berat harus dilakukan rujukan. Nah kalau anemia ringan itu juga harus minum tablet tambah darah.
1: Lebih lanjut, selain untuk remaja dan ibu hamil, calon pengantin juga menjalani pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan ini penting agar potensi anemia bisa diketahui sejak awal. Jika ditemukan anemia berat, pasien akan dirujuk untuk penanganan lanjutan. Sementara anemia ringan ditangani dengan konsumsi rutin tablet tambah darah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wedding Fair 2026 menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk kerajinan wastra khas Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Masjid Raya Al-Bakri Lampung menggelar Wedding Fair 2026 yang berlangsung hingga 14 Juni. Kegiatan ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat mencari berbagai kebutuhan acara pernikahan. Kegiatan ini menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan penyedia jasa dan membandingkan berbagai pilihan layanan sesuai kebutuhan. Selain layanan pernikahan, sejumlah produk kerajinan dan wastra khas Lampung turut diperkenalkan kepada pengunjung. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas promosi hasil karya pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo mengatakan, Wedding Fair memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat membantu menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan usaha yang lebih luas.
4: Harapan kami, Masjid Raya Al-Bakri ini tempat-tempat tentu saja berkegiatan positif dan juga membuka luasnya perekonomian, tumbuhnya UMKM, dan menjadi pendapatan dan juga kesempatan bagi para pelaku dan juga meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung. Untuk semakin memperkenalkan wastra ya Pak, dengan busana attire dari pernikahan dan juga kami dari Dekranasda, tim Dekranasda sudah mengikuti berbagai event. Misalnya ada kemarin acara besar adanya HIPMI, kita juga ada buat booth foto untuk pakaian Lampung ya Pak ya.
3: Agnes juga mengingatkan para pelaku jasa pernikahan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional dan amanah. Menurutnya, maraknya kasus penipuan jasa pernikahan di sejumlah daerah dapat menjadi pelajaran bagi seluruh vendor agar terus menjaga kualitas layanan. Melalui Wedding Fair 2026, penyelenggara berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan pernikahan yang sesuai kebutuhan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan UMKM, industri kreatif, dan promosi produk unggulan Lampung kepada masyarakat lebih luas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
6: Bintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, kali ini berita olahraga di mana pembinaan sepak bola usia dini di daerah mampu berkembang baik dengan dukungan pemerintah melalui pelaksanaan Piala Presiden Grassroots 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Piala Presiden Grassroots 2026 sebagai bagian pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan mini soccer Urip Sumaharjo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pemprov Lampung yang diwakili Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung Yudi Al-Fadri. Dalam sambutannya, Yudi Al-Fadri menyampaikan ajang tersebut menjadi langkah positif untuk mencari bibit-bibit unggul sepak bola sejak usia dini. Pria tersebut menjelaskan melalui Piala Presiden 2026, kelompok usia U10 dan U12 tahun kini melihat antusiasnya luar biasa dari sekolah-sekolah sepak bola di Lampung. Ini menjadi wadah pembinaan dan pencarian talenta muda sepak bola.
8: 7 SSB yang ikut dari seluruh Provinsi Lampung. Hal yang positif untuk melihat talenta-talenta muda sepak bola di Provinsi Lampung, sehingga mungkin nanti bisa terpilih mungkin bibit-bibit itu untuk kemajuan Provinsi Lampung. Dari bibit-bibit unggul ini kan bisa bukan cuma berkiprah di Lampung, targetnya kan kita bisa mendorong mereka untuk ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional.
9: Harapannya untuk PSSI sendiri dengan kegiatan
8: kita ini? Ya, PSSI udah berapa periode sekarang, terutama ya. Bagus, cukup bagus ini. Dengan adanya ini, saya lihat

0: Prestasi Lampung kan udah mulai apa namanya sejak dulu kan, memang sejak dulu pembinaannya sudah ada dengan apa perkembangan sepak bola di Provinsi Lampung saat ini. Nah, kita juga punya klub profesional di sini kan itu kan.
1: Diri berharap dari pembinaan berjenjang tersebut nantinya lahir atlet sepak bola Lampung yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu sebanyak 27 tim kelompok usia U11 bertanding pada 13 hingga 14 Juni. Sedangkan 32 tim akan bertanding pada 15 dan 16 Juni untuk kelompok usia U12. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmen berkelanjutannya dalam meningkatkan mutu dan daya saing atlet daerah melalui penyelenggaraan kompetisi berkala, yaitu antar atlet muda. Langkah strategis ini diambil guna menjaring potensi terbaik sekaligus mempersiapkan generasi baru yang siap berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan Palasta Sitepu.
3: Saya berterima kasih kepada Perkasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini. Lain sebagai ajang olahraga, catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekadar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
3: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya yang berasal dari para pelajar baik SD, SMP maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal unggul di masa depan karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi porpro yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Perkasi Kota Metro, kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
4: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui website kami di www.rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih lebar pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, matiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun. Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Kita masih menang Willy Winarkodara, suara perjuangan spesial untuk para pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, akhir pekan kali ini sudah kemana saja? Atau sudah baru saja pulang dari menghadiri satu acara ya, baik itu pernikahan, khitanan, tunangan, atau apapun itu yang juga berkaitan dengan keramaian dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini, Anda bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sudah lama tidak ditemui gitu kan ya, dan jadi bisa menjalin silaturahmi kembali ya. Baik pendengar, kami akan memberikan berbagai informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Bersama saya Novita Vira dan juga ada Banu yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat sore dan juga selamat mendengarkan Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini, tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, di pertengahan bulan Juni 2026 ini memang lagi ramai banget ya. Seluruh masyarakat ini ngomongin mengenai kenaikan BBM. Dan kali ini pakar energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki, juga mengatakan bahwa memperkirakan ada 10% dari konsumen memakai bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 ini akan beralih ke Pertalite ya. Hal ini juga menyusul kenaikan harga BBM non subsidi. Jadi memang ketika Pertamax ini naik 39% dan juga sekitar 1 dari 8 pembeli yang juga berpindah ke Pertalite, diperkirakan penjualan Pertamax ini turun sekitar 10%. Dan disampaikan juga ketika harga Pertamax naik, masyarakat juga tidak mengurangi intensitas bepergian melainkan beralih ke BBM Pertalite yang juga lebih murah. Dan saat ini selisih harga antara keduanya mencapai 6.250 per liter gitu. Jadi ini merupakan jarak harga terlebar dalam bersejarah ya. Luar biasa memang di bulan Juni kali ini banyak sekali perubahan dan semua kenaikan harga. Nggak hanya BBM tapi juga berbagai kebutuhan pokok ya. Nah lebih lanjut ya juga membedah bagaimana kenaikan harga Pertamax ini mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu pengendara motor yang biasanya mengkonsumsi 30 liter per bulan harus menambah biaya sekitar Rp119.000 per bulannya gitu kan ya. Dan juga dampak kenaikan harga Pertamax ini berdasarkan sistem pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang juga digunakan pemerintah bisa dibagi ke dalam desil 1 hingga 10. Dan juga untuk kelompok rumah tangga desil 1 atau kategori termiskin, disampaikan juga dampaknya relatif kecil karena kelompok ini hampir tidak menggunakan Pertamax. Sementara itu pendengar, untuk kelas menengah atau desil 5 hingga 7 diperkirakan sebagian akan beralih menggunakan Pertalite ya. Seperti kelompok rumah tangga menengah atas desil 8 dan 9 sebagai pengguna mobil reguler akan mengalami peningkatan pengeluaran bulanan. Jadi memang terkait migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite, PT Pertamina Patra Niaga juga memastikan Pertalite ini tidak mengalami kelangkaan serta distribusinya ya ke seluruh jaringan SPBU dan tetap berjalan normal sesuai dengan penugasan dari pemerintah.

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

kali ini dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lampung Tengah yang baru saja membongkar jaringan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Jadi aksi kejahatan ini terendus di dalam era perkebunan PT Great Giant Pineapple ya, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan dalam operasi tangkap tangan ini, petugas kepolisian mengamankan 26 pelaku yang terlibat sindikat dari penggelapan BBM. Keberhasilan penggunaan kasus berskala besar ini bermula dari kejelian petugas keamanan internal perusahaan yang tengah menjalankan tugas preventif. Jadi aksi penggelapan ini terdeteksi saat dua petugas keamanan atau security dari PT Giant Pineapple, Adi Wijaya dan juga Rian Adiputra, ini sedang melaksanakan patroli rutin di perimeter pos jaga Divisi 6 PG3. Dan saat menyisir area perkebunan yang gelap, pandangan tertuju pada unit kendaraan roda jenis Suzuki Carry berwarna biru yang tampak mencurigakan. Seketika itu petugas juga kemudian mengamankan dan juga menghadang serta memeriksa identitas pengemudi yang diketahui bernama Dwi Nur Muhammad. Dan saat itu juga pendengar memeriksa bagian bak belakang mobil dan akhirnya petugas menemukan tumpukan jerigen dalam jumlah banyak yang terisi penuh oleh BBM jenis solar. Dan kemudian petugas mengamankan kendaraan beserta pengemudinya langsung ke kantor sentral PT Great Giant Pineapple untuk integrasi awal. Dan juga mendapatkan laporan itu, maka jajaran Satreskrim Polres Lampung Tengah langsung bergerak cepat ke lokasi guna menangkap seluruh komplotan yang telah teridentifikasi. Dan hasilnya sebanyak 26 orang yang juga berbagi peran dalam rantai penggelapan solar ini berhasil petugas ringkus tanpa pengawalan yang berarti.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda ada kajian psikologi yang juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi kerap memperlihatkan perbedaan dibandingkan orang lain. Tapi sayangnya nih, sebagian besar orang tersebut tidak menyadari betapa cerdasnya mereka. Karena nggak semua tanda kecerdasan itu terlihat dari nilai akademik atau prestasi yang juga gemilang. Nah, jadi ini kan kayak jadi fenomena ya, orang tua, aduh, anak saya nanti bisa nggak ya menerima pelajaran di kelasnya gitu. Apakah dia tergolong cerdas atau di taraf yang biasa aja atau bahkan pintar? Nah, tapi psikologi ini justru juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan tinggi kerap memiliki kebiasaan atau sikap yang tampak sepele, bahkan sering diabaikan oleh orang lain. Lantas apa aja nih tanda-tanda orang cerdas yang juga disadari? Ada yang juga bisa dibilang tuh lebih mendengar daripada berbicara, itu yang pertama. Karena orang cerdas ini cenderung menjadi pendengar yang baik ya, karena mereka tahu bahwa mendengarkan bisa memberikan lebih banyak informasi sehingga memperkaya perspektif mereka. Nah, psikolog juga mengaitkan hal ini dengan mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah keterampilan dan membutuhkan kesabaran dan juga empati. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa sendiri adalah cara untuk mengisi ulang energi dan waktu untuk berpikir. Jadi kesendirian ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dan juga menghasilkan ide yang baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Lalu yang ketiga, selalu merasa ingin tahu nih pendengar. Seseorang yang juga memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi cenderung mencari penjelasan, mengeksplorasi kemungkinan, dan juga menantang asumsi. Oleh karena itu, pertanyaan mereka juga nggak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga membuka pintu.

0: Belajar itu butuh energi besar. Bukan cuma jempol buat scrolling gadget, tapi otak juga butuh bahan bakar.
1: Duh, soal matematikanya susah banget. Mana perut lapar lagi?
0: Eits, biar fokus nggak buyar, perut harus kenyang dengan gizi seimbang. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak kita di sekolah. Nggak cuma kenyang, tapi gizinya lengkap.
1: Wah, ada nasi, ada ayam, wah, sayuran hijau, ada buah juga. Ih, jadi semangat lagi deh untuk belajar.
0: Karbohidrat, protein, dan sayuran lengkap siap dukung tumbuh kembang anak. Karena anak sehat, belajar pun pasti semangat.
2: Untuk Anda para pecinta Croissant, apakah Anda tahu asal-usulnya? Nah, ternyata Croissant berasal dari Austria sebagai roti bulan sabit bernama Kipferl yang kemudian dibawa ke Paris oleh Auguste Zang pada tahun 1838. Dan orang Perancis mengadaptasinya menjadi pastry berlapis mentega atau puff pastry yang sangat terkenal. Saat ini, Croissant menjadi ikon kuliner Perancis modern hingga sekarang, meski asal-usulnya dari negara Wina. Filosofi Croissant mencakup simbolisme sejarah, budaya, dan keahlian kuliner. Ia adalah simbol perayaan kemenangan Eropa atas Utsmaniyah dengan bentuk bulan sabit yang meniru bendera Turki, simbol gaya hidup Prancis yang elegan dan sederhana, serta representasi kesabaran dan presisi dalam teknik laminasi adonan berlapis mentega yang rumit. Melambangkan mentega adalah hidup dalam tradisi.

0: pendengar ngerasa kurang fokus atau gampang ngantuk padahal kerjaan lagi numpuk? Coba cek deh, kapan terakhir kali kamu minum air putih? Ternyata kurang hidrasi bisa bikin otak kita lemot loh. Gak perlu nunggu haus, pastiin botol minum selalu ada di samping kamu. Segelas air sekarang bisa bikin konsentrasi kamu balik lagi buat lanjutin hari. Stay hydrated, stay focused.
1: Hutan adalah paru-paru kita. Memberi oksigen untuk setiap helai napas yang kita hirupi setiap harinya. Namun, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang lupa dipadamkan bisa melenyapkan ribuan hektar kehidupan dalam sekejap. Jangan biarkan napas kita sesak oleh asap. Cegah kebakaran hutan sekarang, matikan api sebelum ia mematikan kita. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung. Jaga hutan, jaga kehidupan kita.

Pendengar, tahukah Anda, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024, mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Rezuan Shang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renwan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem

0: Pernah gak sih ngerasa kalau target kamu masih jauh banget di depan sana? Kadang kita terlalu fokus sama garis finish sampai lupa kalau setiap langkah kecil itu berharga. Hari ini, rayakan kemenangan-kemenangan kecil Anda. Menyelesaikan satu tugas tepat waktu atau sekedar bisa tersenyum di tengah macetnya jalanan. Because small wins lead to big success. Semangat buat sisa harimu.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, tahukah Anda, Sio adalah sistem zodiak dalam budaya Tionghoa yang sudah digunakan ribuan tahun. Sistem ini membagi tahun kelahiran menjadi 12 simbol hewan yang berulang setiap 12 tahun. Ke-12 Sio itu adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap hewan dipercaya memiliki karakter dan filosofi sendiri. Misalnya, Sio tikus dikenal cerdas dan penuh strategi. Sio naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Sementara Sio anjing identik dengan kesetiaan dan kejujuran. Tapi Sio ini bukanlah sekedar ramalan ya. Dalam tradisi Tionghoa, Sio juga menjadi bagian dari identitas budaya, penentuan hari baik, hingga simbol harapan dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Menariknya lagi, selain 12 hewan, ada juga 5 unsur kayu, api, tanah, logam, dan air yang juga berpadu membentuk siklus 60 tahunan. Kombinasi inilah yang membuat setiap tahun punya karakter yang unik. Jadi, percaya atau tidak, Sio bisa jadi cara seru untuk mengenal karakter diri dan juga memahami filosofi kehidupan dari sudut pandang.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

Banyak orang mengira tanah longsor hanya terjadi saat hujan lebat. Padahal longsor bisa terjadi beberapa hari setelah hujan berhenti. Air yang meresap ke dalam tanah membuat lapisan tanah menjadi berat dan licin. Akar pohon yang ditebang, retakan kecil di lereng, hingga saluran air yang tersumbat, semuanya bisa menjadi pemicu yang sering diabaikan. Tanda-tandanya kerap muncul perlahan, tanah mulai retak, pintu rumah sulit ditutup, atau air sumur mendadak keruh. Longsor bukan peristiwa mendadak, ia adalah akumulasi dari peringatan kecil yang sering kita abaikan. Kenali tandanya, rawat lingkungan, dan waspada sejak dini. Karena bencana tidak selalu datang tiba-tiba, kadang ia memberi isyarat jauh.

minggu ini udah pergi kemana aja pendengar? Tapi untuk Anda yang memilih di rumah gitu ya, karena gak ada aktivitas apapun di akhir pekan kali ini, memilih tidur aja dari malam kemudian siang juga, apalagi ini bangunnya udah sore kayak gini gitu kan, menjelang maghrib. Nah, tapi hati-hati ya ketika tidur yang juga terlalu panjang ini ternyata juga bisa gak baik gitu untuk kesehatan. Karena yang namanya sering dengar kalau tidur itu cukup penting, tapi gak pernah kepikiran juga kalau durasi tidur juga bisa berpengaruh ke resiko demensia. Nah, banyak orang yang fokus ke pola makan sehat atau olahraga, tapi padahal tidur punya peran yang gak kalah besar. Karena menariknya pendengar, riset terbaru berhasil menemukan kalau durasi tidur yang dianggap paling ideal untuk menjaga kesehatan otak ini bisa menurunkan resiko demensia. Menurut penelitian dalam jurnal Plus One, durasi tidur terbaik untuk menekan resiko demensia ada di kisaran 7-8 jam per malam. Dan riset ini juga menganalisis data dari 69 studi dengan total hampir 4,5 juta partisipan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa durasi tersebut menjadi titik paling optimal untuk menjaga kesehatan otak, dan kurang atau lebih dari rentang justru bisa meningkatkan resiko. Menariknya lagi pendengar, tidur kurang dari 7 jam dikaitkan dengan peningkatan resiko demensia sebesar 18%. Sementara itu juga memang tidur selama 8 jam justru berkaitan dengan peningkatan resiko hingga 28%. Artinya terlalu banyak tidur juga bukan solusi yang lebih baik, tetapi pola tidur yang seimbang justru menjadi kunci utama untuk menjaga fungsi otak agar tetap optimal.

0: Pendengar, tahukah Anda? Payung ditemukan lebih dari 4.000 tahun lalu di Tiongkok dan Mesir kuno. Awalnya payung digunakan sebagai pelindung matahari bagi bangsawan. Orang Tiongkok kemudian menciptakan payung kertas tahan air untuk hujan. Payung berevolusi menjadi aksesori fashion di Eropa pada abad ke-16 dan populer sebagai pelindung hujan praktis, terutama setelah penemuan rangka baja pada 1852 dan desain lipat pada 1928.
1: Dari sebuah desa kecil di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, lahirlah satu komoditas yang kini dikenal hingga berbagai daerah di Indonesia. Namanya ubi cilembu. Ubi ini berasal dari desa Cilembu. Tanah dan iklim di wilayah tersebut membuat rasanya berbeda dari ubi pada umumnya. Saat dipanggang, ubi cilembu akan mengeluarkan cairan manis seperti madu. Karena itulah banyak yang menyebutnya sebagai ubi madu. Popularitas ubi cilembu sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, namanya kembali viral di media sosial.

Yel. Video ubi yang dipanggang hingga mengeluarkan lelehan manis berwarna keemasan membuat semua orang penasaran ingin mencicipinya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana makanan tradisional bisa kembali populer di era digital. Dari kebun petani hingga layar ponsel. Selain rasanya yang manis alami, ubi cilembu juga mengandung karbohidrat, serat, serta vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Ketika dikenal luas dan dihargai, pangan lokal bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Ayat Suci Al-Quran dan juga pendukasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Pendengar, kami cukupkan sekian dulu untuk lantunan nada Islami. Selanjutnya bersama akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Agus Kurniawan yang juga pengen Asep TB alias Asep TB Lam yang lahir di Bandung tanggal 16 Agustus 1982, beragama Islam, pekerjaan wira swasta. Dulu beralamat di Jalan RA Bashid Gang Kemuning nomor 67 lingkungan 2, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya status sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuan Dalam, Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung ya pendengar. Hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Destika Arini binti Herman sebagai penggugat melawan Agus Kurniawan bin Asep TB alias Asep TB Lam sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 6 April 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, memang masih terus berlanjut ya mengenai drama penerimaan siswa baru atau SPMB di tahun ini. Nah, ketika di Lampung, ini juga diingatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americo, yang terus menginstruksikan kepada seluruh panitia mengenai sistem penerimaan murid baru tahun ini harus bekerja cepat dan juga responsif. Jadi menangani setiap kendala teknis maupun non-teknis selama proses pendaftaran berlangsung. Dan dikatakan juga keberhasilan SPMB itu nggak hanya tergantung pada kesiapan panitia, tapi juga pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk ikut mengawal proses seleksi yang menyediakan kuota sekitar 83 ribu siswa baru. Jadi untuk mempermudah pengawasan, Dinas Pendidikan menyiapkan posko pengaduan di setiap sekolah dan juga kantor Dinas Pendidikan untuk menyampaikan laporan secara daring maupun juga melalui sistem resmi SPMB. Jadi Thomas juga memastikan tim khusus akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk karena menurutnya petugas akan segera melakukan investigasi apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan murid baru. Jadi kalau ada kecurangan, wajib lapor ya di posko sekolah dan juga dinas, dan juga akan langsung cepat melakukan investigasi. Jika terbukti, maka langsung ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sempurnanya Ku Tumbuhkan NPD pendengar menjadi lagu pamungkas ya di perjumpaan kita kali ini di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi juga bisa bermanfaat dan juga lagu-lagu yang kami putarkan dapat menemani Anda berakhir pekan ya bersama keluarga tercinta ya, untuk bisa menyambut esok hari Senin dengan penuh semangat ya di tengah cuaca Kota Bandung Lampung yang udaranya tuh lagi dingin banget ya kali ini karena baru aja turun hujan. Tetap semangat pendengar dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja tiba di rumah ya. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas ada Rudi dan juga Banu sebagai operator mengucapkan selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang 19 nanti kita akan mendengarkan dinamika warta berita ya dari Pro 3 Jakarta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara
3: harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam

0: koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar, bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trisma Udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
4: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
5: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas.

0: Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
1: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih berapa lama lagi sih kita mau berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Mentari siang menembus kaca jendela sekolah, menimpa wajah-wajah kecil yang tengah menikmati makan siang. Tawa anak-anak berpadu dengan aroma ayam goreng dan sayur sup hangat. Namun, di pojok ruangan ada Nina. Wajahnya pucat, tangannya sibuk menggenggam sesuatu. Plastik bening yang diam-diam diselipkan ke dalam tas kuningnya yang kumuh dan hampir koyak.
2: Nina, kenapa tidak makan? Ini sudah jam makan loh, Nak.
3: Saya belum lapar, Bu. Nanti aja saya makan di rumah.
2: Nanti di rumah? Ini sudah kali keempat kamu bilang begitu. Kamu nggak sembunyikan makananmu lagi, kan?
3: Tidak, Bu. Aman. Saya tidak menyembunyikan makanan kok.
1: Di rumah kecil berdinding anyaman bambu, Bu Sari duduk di dekat tungku yang hampir padam. Lampu minyak bergoyang lemah tertiup angin. Ketika langkah kecil Nina terdengar, senyumnya pun merekah. Meski letih, belum hilang dari wajahnya.
3: Ini nasi dari sekolahan. Masih utuh, ada M-nya juga loh.
4: Nak, kamu gak makan lagi di sekolah ya?
3: Aku kuat, Bu. Aku pingin makan sama Ibu. Biar Ibu juga bisa ngerasain enaknya ayam. Pegang dulu ayamnya nih, Bu. Nina, ambil piring dulu ya.
1: Bu Sari menggenggam tangan kecil itu. Tangan yang kurus tapi penuh kasih. Dalam hatinya, ia menangis. Bukan karena lapar, tapi karena anak sekecil itu lebih mengerti arti berbagi daripada banyak orang dewasa. Pagi itu, suasana ruang guru terasa sangat sunyi. Hanya ada dua orang di ruang guru, Bu Aya dan Nina. Di antara mereka, ada diam yang panjang dan udara yang terasa sangat berat.
2: Nina, maaf ya. Sudah beberapa kali ini Ibu lihat jatah makananmu habis, tapi Ibu lihat kamu tidak memakannya. Kamu bawa pulang kan, Nak? Ibu tahu, Nak. Sudah. Jangan disembunyikan dan berbohong lagi. Ada aturan yang wajib kita semua patuhi, Nak. Makanan itu harus dimakan di sekolah, bukan dibawa pulang.
3: Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf kalau perbuatan saya ternyata tidak sesuai aturan. Tapi Bu Aya, kalau saya makan di sekolah, di rumah Ibu saya nggak makan. Tapi kalau saya tahan, kamu bisa makan bareng, Bu. Saya gak apa-apa, saya kuat.
1: Bu Aya terdiam. Suara bocah itu terdengar seperti doa. Jujur, tulus, dan menyayat. Ia ingin marah, sangat marah, karena salah satu muridnya itu tidak mematuhi apa yang telah menjadi aturan dan wajib ditaati. Tapi di sisi lain, hatinya justru hancur perlahan. Beberapa hari kemudian, semua dipanggil ke balai desa. Pak Lurah duduk di depan meja kayu panjang. Wajahnya serius, menatap berkas laporan. Ia mengamati betul apa yang dilaporkan dan yang terjadi pada warganya.
5: Setelah kami selidiki, ternyata jatah makan anak-anak di sekolah itu dipangkas. Ada oknum yang mengambil bagian itu untuk kepentingan pribadi. Hal ini sungguh disayangkan, Bu. Saya kurang pengawasan pada bagian ini.
2: Jadi, selama ini anak-anak kekurangan porsi, termasuk Nina, Pak.
5: Benar, Bu, benar. Tapi, untuk kasus ini, Nina mungkin lapar. Tapi justru karena tindakannya, semua ini jadi terbongkar. Karena laporan dan kasus Nina, saya jadi tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai pada program ini. Terima kasih ya Nina, terima kasih.
2: Ya ampun.
5: Saya akan koreksi dan benahi program ini.
2: Ya ampun nak, tanpa kamu sadar, kamu udah nyelamatin banyak orang. Terima kasih nak, terima kasih sekali Nina.
4: Kata-kata itu menetes seperti air mata. Nina hanya diam. Ia belum sepenuhnya paham arti besar dari perbuatannya. Yang ia tahu, ia cuma ingin makan bersama ibunya. Tapi dunia justru belajar darinya arti kejujuran dan kasih. Pagi hari terasa sangat sejuk dan cerah. Ditambah rona merah bahagia di pipi Nina dan Bu Sari. Mereka baru saja mendapatkan bantuan untuk membenahi rumah kecilnya, tempat bernaung dan tinggal.
5: Nina, mewakili pemerintah desa, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu, Nina. Terima kasih. Kamu sudah menyadarkan kami semua bahwa program yang sudah dijalankan ternyata belum sepenuhnya memuaskan. Ini, kami berikan sedikit bantuan untuk kamu dan ibumu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kehidupanmu beberapa waktu ke depan.
2: Pak Lurah, terima kasih.
5: Yeah.
2: Terima kasih banyak Pak Lurah.
5: Sama-sama Bu.
2: Terima kasih sudah membimbing Nina juga untuk bisa sekolah dengan baik. Terima kasih Pak Lurah.
5: Sama-sama Ibu. Kami dari pemerintah desa sangat senang. Senang sekali hati kami membantu warga yang membutuhkan bantuan.
4: Sejak hari itu, desa kecil itu berubah. Program makan diperbaiki. Dan setiap anak mendapat haknya kembali. Nina jadi simbol kecil dari kejujuran. Bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena cintanya sederhana.
3: Terima kasih ya nak. Kamu ajarin ibu tentang kekuatan kasih dan sabar.
6: Iya Bu.
3: Terima kasih sayang.
2: Dan kamu juga ajarkan kepada kami semua bahwa kebenaran kadang datang dari suara paling kecil.
4: Dari sebungkus nasi yang disembunyikan, terbuka rahasia besar tentang kemanusiaan. Kadang, cinta paling murni lahir bukan dari kenyang, tapi dari lapar yang rela dibagi.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya, kembali Obiriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Menemani aktivitas malam hari Anda pendengar, beberapa informasi sudah Obi siapkan ya, menemani malam hari ini yang cukup dingin ya, karena di beberapa tempat sudah berhenti hujannya, tapi tadi sempat juga perjalanan ke RRI itu sempat hujan lagi. Ada, tapi selalu kita harus syukuri lah ya. Memang cuaca di kota Bandar Lampung ini memang hanya Allah yang tahu ya. Jadi kita benar-benar gak bisa memprediksi gitu. Dari pagi sampai siang panas ya kan. Tiba-tiba dari siang sore malam hujan ya. Tapi anyway pendengar ya, mungkin malam hari ini baru aja ada beberapa orang di luaran sana yang baru sampai gitu ya, sampai rumah hujan-hujanan gitu kan. Dan ini bingung gitu ya, kira-kira kalau misalnya mandi itu bagusnya malam ini atau besok aja gitu kan. Jadi kalau misalnya perdebatan-perdebatan seperti itu ya, antara mandi pagi dan malam hari itu memang sering banget muncul gitu. Karena memang perbedaan prevensi ya, masing-masing orang di luaran sana. Tapi sebenarnya kalau kita bahas, yang mana nih lebih bagus atau lebih baik, mandi di malam hari atau justru mandi di pagi hari? Jadi kalau misalnya kita kulik lagi manfaat mandi di pagi hari, jadi ada sebuah studi lagi ya. Ini lagi-lagi studi, pokoknya kalau misalnya saya ngasih informasi harus ada studinya. Jadi jangan asal-asal, oke? Jadi kalau misalnya yang dilakukan oleh Sleep Foundation, ini sekitar 41,8% orang dewasa di US atau di Amerika Serikat itu ternyata memilih mandi di pagi hari gitu. Karena yang pertama itu kata mereka itu membersihkan kotoran dan keringat dari malam hari. Nah, jadi tubuh itu kan memang berkeringat dan melepaskan sel-sel kulit mati saat kita tidur. Makanya kadang-kadang ada ya, pastilah di luaran sana ada orang yang bangun tidur tuh aromanya yang kurang ya, kurang banget di pagi hari. Mungkin karena seperti itu, apalagi kalau misalnya lagi panasan ya pasti keringetan gitu. Karena tubuh kita itu memang benar-benar rentan gitu ya sama bau badan. Makanya mandi di pagi hari itu menurut saya memang wajib hukum.

Iya ya. Apalagi kalau misalnya Anda di luar sana akan beraktivitas, sekolah, kuliah, kerja, bimbingan atau apapun itu ya, memang kudu wajib mandi gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan energi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sering banget capek, ngantuk gitu ya saat bangun tidur, jadi mandi pagi itu ternyata bisa membantu meningkatkan energi. Mandi dengan air dingin misalnya. Iyalah ya kan, orang Jepang tuh suka banget loh. Padahal negara 4 musim tapi orang Jepang tuh suka banget mandi air dingin dan mandi pagi gitu, karena akan meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres yang ternyata memberikan efek menyegarkan dan membuat kita tuh lebih siap gitu untuk menghadapi hari. Jadi lebih ready lah gitu ya. Terus tampil lebih rapi tanpa bad head. Bad head itu kayak rambut acak-acakan gitu loh, yang sarang burung. Rambut kita kalau bangun pagi kan, kalau habis tidur semalaman kan rambutnya acak-acakan kan. Nah, itu jadi lebih rapi, lebih cakep gitu ya. Terus kalau misalnya malam hari, nah sebaliknya nih ya. Jadi sekitar 38,4% orang Amerika Serikat itu ternyata juga memilih mandi malam, terutama setelah beraktivitas seharian. Benar juga ya kan, kalau misalnya kita habis beraktivitas seharian, mandi itu juga bisa jadi salah satu pilihan yang bagus gitu, karena memberikan kotoran yang menempel sepanjang hari, udah jelas. Apalagi kalau misalnya kita habis olahraga ya kan, habis olahraga pagi, siang, sore, biasa kan kayak gitu tuh ya kan, ada juga tuh orang yang olahraga yang sehari 3 kali misalnya. Nah, itu wajib tuh mandi ya. Habis itu membantu relaksasi, terus juga itu akan meningkatkan kualitas tidur. Benar. Jadi kalau misalnya kita habis capek seharian beraktivitas, sekolah, kerja, kuliah, ya kan? Nah, itu biasa kalau misalnya kita mandi sore atau habis sebelum maghrib atau setelah maghrib gitu ya. Nah, itu biasa bantu tuh badan lebih enak, lebih ngantuk gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita kalau misalnya malam hari itu mandinya pakai air hangat. Aduh. Enak banget itu kan. Karena proses ini ternyata menurunkan suhu tubuh dan memberikan sinyal kepada otak kita kalau misalnya kita memang sudah waktunya untuk tidur gitu ya. Selanjutnya adalah memaksimalkan perawatan kulit juga ternyata akan bisa menjadi salah satu pilihan kalau misalnya Anda mandi malam hari, oke? Gitu. Sebenarnya balik lagi lah ya ke pilihan masing-masing. Kalau misalnya memang kebutuhannya adalah untuk beraktivitas memulai hari, itu memang wajib banget untuk mandi gitu kan. Tapi kalau misalnya udah selesai aktivitasnya gitu kan, ya wajib juga mandi sore hari gitu. Jadi dua-duanya menurut saya sih, dua-duanya bagus ya kan, dan dua-duanya juga punya manfaat yang luar biasa lah untuk kita semuanya, oke? Yaudah, kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang

wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: lebih suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun,

Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di segmen kedua, mendengar di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda ataupun lagu mancanegara, pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-7207-909. Oke. Kalau gitu kita langsung ke WhatsApp, sudah ada dari 0812-1541. Mau dengerin lagunya Mahadewi, Jauh Semakin Jauh. Boleh. Dari 0895-3395. Halo kak, selamat malam. Selamat malam. Mau dengerin lagunya The Massive dong, judulnya Jangan Menyerah kata dia. Karena lagu ini lagi aku dengerin banget. Siap. Nanti diputerin ya. Terus dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Obi apa kabar? Baik. Dari 0857-0945. Mau dengerin lagunya ini bang, judulnya Have You Ever Really Love katanya, dari miliknya Bryan Adams. Oke. Coba nanti saya lihat dulu ya, ini lagu mancanegara Bryan Adams yang ini saya jarang dengerin, tapi saya coba. Dari 0813-8431, mau denger lagunya Pamungkas dong, judulnya Flying Solo. Udah lama banget nih. Oke, boleh juga, boleh. Flying Solo, mau yang lagu baru. Lagu baru belum ada. Kalau lagu baru kayaknya di Pro 2 udah ada, di Pro 1 belum ada soalnya. Yaudah, kalau gitu mendengar ya, tadi sudah ada 3 yang request via WhatsApp. Jadi silakan untuk kalian ingin bergabung, lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh, karena weekend. Jadi kalau misalnya lagu-lagu mancanegara boleh, kalau Sabtu dan Minggu nanti Obi cariin lagunya ada, saya puter deh lagunya ya. Yaudah kalau gitu Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti mendengar ya, sambil nunggu Jerman. Jerman kan nanti main jam 12 tuh ya kan. Lawannya seru nih, lawan Kurakau ya kan. Tapi seru kayaknya sih ya. Kita enggak tahu kan, walaupun mungkin Kurakau apa namanya negara kecil, tapi enggak tahu sepak bola nah, yang namanya tim udah lolos ke Piala Dunia pasti hebat dong. Enggak ada enggak yang hebat ya kan. Ya udah kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Okay. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann, atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Kurasawa akan kesulitan dengan di advokatnya. Walaupun di advokat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Seperti ini, nah, seperti itu. Nanti ada counternya dari tim Kurasawa seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya, Jerman melawan Kurasawa ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Kurasawa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

pun. Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Usai menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 15 Juni 2026 yang akan mengangkat tema hari ini tentang hidup di bawah naungan iman. Bersama narasumber kita ada Ustadz Sumarlan ya. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ardi. Insyaallah.
0: Ya, sehat ya kabarnya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah Ustadz ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, hidup di bawah naungan iman, Anda dapat bersiap-siap melalui line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim khanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Ardi dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah berikan kita insyaallah kekuatan iman, kekuatan lahir, kekuatan batin sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang harapan kita semua aktivitas yang akan kita lakukan, sedang kita lakukan, akan kita lakukan Allah berkenan menerima sebagai bentuk amal soleh yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita bersama di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema pagi ini kita akan mengangkat judul hidup di bawah naungan iman. Kita semua para pendengar dan semuanya kita lazim sering mengucapkan kata iman, mendengar kata iman. Iman ini sebenarnya sebuah kata yang ringkas, mudah diucapkan, tetapi sejauh mana kita memahami kemudian mengamalkan tentang keimanan ini. Para ulama mendefinisikan tentang iman itu adalah iqrarul bilisan, tasdiqu biqalbi, arkanun bil amal. Iman itu adalah ucapan ya yang diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ya. Jadi tiga rangkaian ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana ketika seseorang itu mengucapkan ya tentang keyakinannya kepada Allah, kepada malaikat Allah dan seterusnya terkait dengan rukun iman itu, maka ini mesti diyakini dalam hatinya dan diwujudkan dalam amal. Karena apa? Orang yang berkata-kata tanpa diwujudkan itu ya mudah bagi orang-orang munafik. Orang beriman perlu mewujudkan, ya meyakini dalam hati dan mewujudkan semua perkataannya itu sesuai dengan keyakinan dan ucapan dan keyakinannya dalam bentuk perbuatan. Kalau Rasulullah SAW menyatakan iman itu adalah antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal wa antu mina bil qadari wal khairi wasyarihi. Jadi kamu beriman kepada Allah ya, kemudian kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qadar baik buruk, baik dan buruk. Pertanyaannya sejauh mana kita meyakini tentang rukun iman yang 6 ini dan sejauh mana kita mengamalkannya. Ketika kita menyatakan diri la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kita menyaksikan bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sejauh mana kita mentaati Allah, ya, kemudian mencintai Allah dan seterusnya. Jadi bukti daripada keimanan itu dari pernyataan kita adalah kita buktikan ketika kita beriman kepada Allah, kita buktikan dengan kita taat kepada perintah dan taat untuk menjauhi larangannya. Ketika kita beriman kepada para malaikat, kita meyakini ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat perbuatan kita sekecil apapun. Kita sadari itu dan seterusnya. Ketika kita percaya adanya kitab Allah, ya terhadap kitab-kitab Allah, sejauh mana kita mempelajari kitab-kitab Allah, terutama dalam hal ini adalah Al-Quran, dan sejauh mana kita memahaminya dan mengamalkannya. Ini tuntutan buat kita. Iman kepada kitab berarti tuntutannya terhadap kita adalah dibuktikan dengan perbuatan kita membaca, memahami, dan mengamalkan.

0: Dan ketika kita menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita buktikan dengan mencontoh atau menteladani dalam beriman kepada Allah. Kemudian ketika kita meyakini hari kiamat itu datang, ya, itu walaupun kiamat kubro, kiamat besar belum datang, dan kita yakin bahwa kiamat kecil pasti akan menimpa kita akan mengalami kematian, sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Dan yang terakhir, ketika kita mengimani akan qada qadar atau takdir Allah, baik dan buruk, sejauh mana kita merasa ridho, merasa rela menerima kehendak Allah, takdir Allah, baik itu takdir yang kita sukai atau enggak kita sukai. Itu definisi daripada keimanan. Nah, kemudian yang kedua, ada kemuliaan tentang iman. Jadi iman itu sesuatu yang paling mulia dalam hidup kita. Anugerah Allah yang paling mulia dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, itu sebenarnya Allah telah memberikan sesuatu yang sangat berharga dan harganya jauh melebihi daripada dunia dan seisinya. Kalau di Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa rendah, merasa hina. Janganlah kamu merasa bersedih. Kamu itu sebaik-baiknya manusia kalau kamu beriman. Masyaallah. Luar biasa. Jadi iman itu standar dalam pandangan Allah, baik dan buruknya seseorang. Ya, maka iman itu ketika kita dapatkan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mungkin untuk menjelaskan ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Mas Ardi, halo Mas Ardi.
1: Iya.
0: Kalau saya mau, misalnya antum, misalnya Mas Ardi ada yang mau ngasih uang tiap pagi itu 20 ribu, kira-kira mau nggak?
1: Iya mau, Ustaz.
0: Syaratnya, tapi antum tinggalkan sholat subuh. Yang lain silakan, sholat duhur silakan, sholat asar silakan, sholat maghrib silakan, sholat isya silakan. Tapi cuma satu saja, jangan sholat subuh. Mau nggak? 20 ribu tiap pagi?
1: Enggak. 20 ribu, Ustaz.
0: Yakin nggak?
1: Nggak mau.
0: Yakin nggak mau?
1: Nggak mau.
0: Kalau ditingkatkan menjadi 200 ribu tiap pagi, mau nggak kira-kira?
1: Nggak mau juga sih.
0: Bener. Demi Allah nggak mau.
1: Demi Allah nggak mau.
0: 2 miliar tiap pagi, mau nggak? 2 miliar. Sarannya cuma enak kok, gampang. Tinggalkan sholat subuh. Mau nggak?
1: Nah, kalau 2 miliar agak tergugah imannya, Ustaz, ya.
0: Nah, gimana kira-kira? Itulah bukti, ya. Jadi masih berarti masih ada ketika goncang, berarti sampai ada orang yang 2 triliun tiap pagi pun nggak mau. Kenapa? Pasti ketika orang itu meninggalkan sholat, ya. Masalakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Itu kata Quran. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Dulu aku termasuk orang yang meninggalkan sholat. Orang itu yakin betul dengan itu dan dia pasti nggak mau itu. Pasti nggak mau. Ah, itu kira-kira gambarannya. Terbukti, coba bayangkan. Kalau seandainya tiap hari kita dapat 2 juta atau 200 juta, itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya, Masya Allah. Tapi dia tetap nggak mau. Ini menunjukkan bahwa iman itu yang saya maksud. Iman itu lebih berharga daripada segala-galanya. Ini yang kedua. Jadi betul-betul kalau Allah berikan kita keimanan, itu kita mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sebaliknya ketika manusia itu bangga dengan dunia dan segala kenikmatannya, itu sebenarnya dia rendah manusia itu. Apalagi cara mendapatkan ke dunia itu dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, jadi yang pertama hak apa definisi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakin dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, ternyata iman itu sesuatu yang mulia. Kemuliaan iman itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Itu harus kita yakini betul. Yang ketiga, ada seruan keimanan namanya. Seruan panggilan keimanan. Ayat-ayat Allah itu, Quran itu banyak sekali. Ayat yang menyatakan, ya ayuhallazina amanu. Banyak itu, wahai orang beriman. Setiap panggilan keimanan itu pasti di sana dilanjutkan dengan amal soleh, pasti itu, ya. Wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, banyak sekali, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri, sungguhnya orang yang beriman beramal soleh dia akan dapat masuk surga. Setiap kata iman pasti ada kelanjutannya amal soleh. Semua. Dan amal soleh itu bentuknya melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Kayak larangan khamr misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir dan seterusnya. Wahai orang beriman, sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dan seterusnya itu adalah keji, menjijikkan amalan setan, jijik, menjijikkan fajtanibu, jauhi, diperintahkan menjauhi. Jadi setiap amal, selagi saya ulangkan, setiap ada seruan atau panggilan keimanan dalam Al-Quran itu pasti, pasti di sana dilanjutkan dengan amal soleh. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman tanpa amal soleh itu percuma. Orang beriman tanpa amal soleh itu percuma dalam pandangan Allah. Sebaliknya, orang yang beramal soleh atau berbuat baik tanpa dasar keimanan juga percuma. Dua itu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnu haba'a mansura. Di Quran surat Al-Furqan ayat 23. Akan kami tampakkan amal-amal yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak itu hanya bagaikan debu-debu yang terbangan. Ini menunjukkan amal soleh atau kebaikan yang tidak didasari dengan iman. Nah ini. Atau sebaliknya, orang yang beriman tapi nggak beramal soleh. Seperti pohon tak berbuah, kira-kira gitu. Jadi, panggilan keimanan itu pasti disertai dengan amal soleh. Tentu amal soleh itu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, ya pertama saya ulang lagi. Yang pertama adalah iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, ya iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, panggilan iman itu pasti disertai dengan amal soleh. Dan yang keempat, ternyata iman itu ada dinamikanya, Mas Ardi dan para pemirsa. Iman itu ada dinamikanya. Iman itu bergerak. Kalau ulama mengatakan, al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik turun, ya pasang surut. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi orang yang imannya itu, iman kita itu selalu kadang-kadang labil gitu, enggak stabil, kadang naik, kadang turun. Kalau orang itu mengalami males untuk melakukan apa amal soleh dan sebagainya, itu pasti ada efek dari kemaksiatan yang dia lakukan, itu pasti begitu. Ya, dan sedemikian kalau kita rajin sholat, sholat sunnah, baca Al-Quran, tahajud dan sebagainya, itu sedekah, itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi al-imanu yajidu wa yankus, iman itu naik turun. Bahkan kata Rasulullah SAW, iman itu bisa naik ke titik nol, ya bisa sampai ke titik rendah. Rasul nyatakan gini, tidaklah seorang pezina beriman pada saat dia berzina. Tidaklah seorang peminum khamr, dia beriman pada saat dia minum khamr. Dan tidaklah seorang pencuri, dia beriman pada saat dia mencuri. Artinya begini, pada saat seseorang itu berzina, ya, itu dia sedang kehilangan imannya. Na'udzubillah min dalik. Gimana? Pas lagi berzina mati. Bisa terjadi itu, pas lagi berzina mati. Berarti mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tidaklah seorang peminum khamr, dia beriman pada saat dia minum khamr. Jadi pada saat orang itu sedang mabuk minum khamr, itu pada hakikatnya dia telah kehilangan keimanan. Bayangkan kalau pas lagi minum khamr, pas lagi mabuk, mati. Na'udzubillah min dalik. Dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Bisa saja overdosis dan sebagainya, dia mati. Dan tidaklah seorang pencuri, dia beriman pada saat dia mencuri, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Di saat seseorang itu mencuri sekecil apapun barang orang lain dicurinya, maka pada hakikatnya dia telah kehilangan keimanan. Dikhawatirkan pas lagi mencuri, mati. Nah ini mencuri ditembak polisi, dihukum masa mati. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dan alamatnya jelas itu. Nah, kemudian yang terakhir, Mas Adi dan para pemirsa, para pendengar, kelezatan iman, khalawatul iman. Ternyata iman itu ada manisnya. Bagaimana syaratnya supaya kita mendapatkan manisnya iman? Pertama adalah syaratnya Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dibanding yang lainnya. Yang kedua, kalau kita mencintai dan kita membenci sesuatu atau seseorang itu karena Allah. Dan yang ketiga, kita tidak mau kembali kepada kekafiran setelah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Maka orang tersebut sudah bisa merasakan khalawatul iman atau manisnya iman. Apa maksudnya? Ketika kita mendapatkan manisnya iman, semua apa yang Allah perintahkan tidak akan menjadi beban berat bagi kita. Kita terasa ringan untuk melaksanakannya. Wallah alam, demikian mungkin Mas Ardi sepintas daripada pemaparan tentang terkait dengan masalah keimanan. Barangkali ada yang mau bisa didiskusikan, dipersilahkan.
1: Iya baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon langsung saja di 0721269720, tema hidup di bawah naungan iman. Oke, baik, langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik ya. Apin di Candipuro ya.
2: Iya, sehat. Silakan. Mudah-mudahan
1: Kang Ardi ya. Alhamdulillah sehat. Silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvin.
2: Silakan. Ya, Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Sukses,
0: salam sehat. Alhamdulillah, ya. Sehat.
2: Amin. Ini hidup di bawah naungan Islam atau ya iman.
0: Iman.
2: Seperti, ya, seperti gini Pak Ustadz, kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi, harus taat aturan Nabi, menjalankan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah, dan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai warga negara yang baik, juga kita harus taat hukum, Pak Ustadz, hukum pemerintahan. Tapi tak ambil plusnya aja Pak Ustadz Bakar ya. Seperti gini Pak Ustadz, sekarang kan ada gelaran bola nih. Insya Allah itu kantifmasnya aman karena nobar. Tapi ada ruginya Pak Ustadz, orangnya kan beribadah ngaji. Cuman kalau hobi-hobi aja, mungkin olahraga tuh sehat loh Pak Ustadz ya. Tapi kalau hobi ini taruhan itu bagaimana Pak Ustadz?
0: Hobi apa itu juga masnya? Itu
2: hobi. Misal nih, sekarang kan taruhan nih, banyak orang yang taruhan. Cuman hobi-hobi aja bola itu kan sehat Pak Ustadz ya, olahraga ya.
0: Oh iya iya
2: iya. Tapi kalau orang hobinya nonton bola, cuman ada taruhan gitu gimana Pak? Yang disalahkan itu siapa Pak Ustadz? Iman
0: salah
2: orangnya aja Pak Ustadz. Masa imannya harus naik turun? Mohon penjelasan
0: Pak Ustadz.
2: Terima kasih Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Ya, silakan Ustaz.
0: Baik. Di sini ada panggilan lagi, ada seruan keimanan terkait dengan apa pertanyaan Mas Alvin tadi ya di Sandipuro. Ada seruan panggilan keimanan tadi di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, itu panggilan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah ini masuk Islam itu harus total, harus kafah. Ini amal solehnya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kamu. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah sudah menyatakan syaitan itu musuh yang nyata buat kita. Maka jangan jadikan syaitan itu sebagai teman, tapi jadikan sebagai musuh. Apa maksudnya? Jangan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, apa saja langkah-langkah setan itu, Mas Adi dan para pendengar semua. Jadi, Allah memberikan kepada kita kewajiban namanya. Kewajiban itu wajib, itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ada sesuatu yang haram. Haram itu dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, di antara kedua itu, tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu namanya mubah. Nah, dengan perkara yang mubah inilah setan itu ya menggoda atau membisikkan kepada manusia supaya terjebak. Di mana contoh tadi nonton bola, apalagi mancing, apalagi main burung segala macam, itu sesuatu yang mubah, silakan saja dilakukan, enggak apa-apa, itu enggak berdosa selama tidak meninggalkan kewajiban dan tidak terjerumus pada yang haram. Begitu. Nah, termasuk langkah-langkah setan itu sebenarnya bagaimana manusia itu melakukan yang mubah. Termasuk bekerja itu mubah, pekerjaan itu, bekerja kita. Bekerja itu mubah, silahkan bekerja. Tapi kalau bekerja kemudian meninggalkan kewajiban, kemudian apalagi sampai melakukan yang haram, dia telah terjebak mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu sebenarnya menggoda manusia dengan cara begitu, langkah-langkahnya. Bagaimana orang itu disibukkan dengan sesuatu yang mubah, perkara yang tidak berdosa sebenarnya. Tapi bagaimana orang itu kemudian bisa meninggalkan perintah atau melupakan kewajiban. Syukur-syukur kata setan melakukan yang haram. Nah ini termasuk contoh tadi itu sebenarnya mubah saja, orang mau olahraga atau nonton orang berolahraga itu mubah saja selama tidak meninggalkan kewajiban dan tidak terjerumus pada sesuatu yang haram. Itu jawabannya begitu. Ya, jadi kenapa? Itulah cara-cara atau langkah-langkah setan dalam menjerumuskan manusia. Begitu insya Allah Mas Abal Adi. Wallahualam.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu Ustadz ya. Dari ya, Bapak ya, Samiran ya. Di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Maaf di luar tema, saya sholat maghrib berjamaah sebagai makmum di rokaat ketiga. Ketika membaca surat Al-Fatihah, saya belum selesai. Apakah saya meneruskan baca Al-Fatihah atau langsung ikut ruku? Demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Mas
1: Pak Samiran. Di Prokimal. Iya, betul.
0: Baik, terkait dengan sholat, ya jadi ketika kita sholat itu bacaan Al-Fatihah itu wajib hukumnya menjadi rukun, di mana seorang itu tidak sah sholat ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, maka kewajiban itu menjadi gugur. Kenapa? Bacaan imam itu menjadi pengganti daripada bacaan makmum. Jadi ketika makmum itu tidak baca Al-Quran, maka sah saja. Ketika makmum itu tidak membaca Al-Fatihah, maka sah saja karena itu sudah terwakili oleh imam. Di mana batasannya? Pada saat imam itu masih rukuk sempurna. Ya, jadi ketika imam itu sudah rukuk, Allahu Akbar, rukuk itu kemudian belum sampai bangkit, kita datang, langsung saja kita Allahu Akbar, kemudian ikut rukuk, kemudian samillahul hamdalah, kita ikut bangkit, itu sudah dapat satu rakaat. Batasannya adalah rukuk sempurna, walaupun tidak membaca Al-Fatihah, kita sah. Nah, itu. Nah, memang sebenarnya ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kita diam. Ketika imam itu membaca Fatihah dinyaringkan, dizaharkan, kita dengar dan dengar. Kita diam dan dengarkan. Kecuali imam itu kayak salat zuhur, itu bacaan Al-Fatihahnya itu tidak dinyaringkan, kita boleh membaca Al-Fatihah. Andaikan tidak membaca Al-Fatihah pun sah salatnya, ya kita dapat satu rakaat. Batasannya di mana? Batasannya pada saat rukuk sempurna. Artinya imam belum sampai bangkit dari rukuknya. Begitu Pak Samiran di Prokimal. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Kita ke WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya untuk menjaga keimanan kita secara kona'ah. Oke, terima kasih katanya begitu.
0: Baik, itu aja pertanyaannya ya.
1: Iya, hanya itu Ustadz.
0: Bagaimana, ya, bagaimana kita menjaga keimanan? Karena tadi saya sampaikan bahwa iman itu ada dinamikanya. Iman itu fluktuatif, naik turun, pasang surut. Maka kewajiban kita untuk menjaga keimanan, ya. Sampai kapan? Sampai ajal datang merenggut nyawa kita, ya. Sehingga harapan kita mati dalam keadaan iman. Jadi ya ayyuhalladzina, lagi-lagi seruannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, iman Islam. Nah, bagaimana supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, iman, ya? Kita tentu kita jaga, ya, di antaranya dengan kesungguhan, ya. Namanya mujahadah atau bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah ilmu. Ya, tentu kita harus belajar. Kita tahu persis, kita paham bahwa iman itu fluktuatif, iman itu naik turun, itu sadari. Sebab orang yang enggak tahu tentang iman itu naik turun, dia merasa bahwa dirinya tetap beriman padahal bisa jadi imannya sedang dalam keadaan kondisi nurun. Jadi kita paham, jadi ilmu, belajar. Jadi cara kita menjaga keimanan pertama dengan cara belajar, berilmu, pahami, ya. Pahami tentang keimanan itu, tentang hakikat-hakikat keislaman dan seterusnya. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam belajar itu. Kenapa? Orang yang belajar tanpa kesungguhan enggak jadi. Atau sebaliknya, orang bersungguh-sungguh dalam beramal tanpa ilmu juga enggak akan diterima oleh Allah. Karena enggak paham bagaimana caranya beramal. Jadi yang pertama adalah belajar, memperbanyak belajar kita terkait dengan masalah keimanan dan syariat-syariat yang lain. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan pelajari iman. Yang ketiga, ini mungkin syarat tiga ini sudah mencukupi, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang Allah ajarkan. Ya, Allah ajarkan dan Rasul ajarkan. Yang pertama, doa yang Allah ajarkan itu di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Doanya begini. Tolong dihafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Maksudnya begini, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan hatiku ini cenderung lagi, suka lagi dengan kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Rahmati aku ya Tuhan, ya Rabb, karena Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Jadi setelah kita mendapatkan keimanan, mungkin dulu kita pernah jahil, mungkin dulu kita pernah tersesat, mungkin dulu pernah banyak dosa. Kemudian Allah kasihkan kita ketaatan, kemauan untuk melaksanakan ketaatan atau keimanan. Kita mohon betul kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhanku, jangan Engkau jadikan hatiku ini cenderung lagi, suka lagi dengan kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Rahmati aku ya Rabb, ya. karena engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Kita banyak itu setiap hari baca itu doa itu. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga dibaca. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, istiqomahkan aku dalam agamamu. Itu doanya. Jadi pertama yang siapa tadi? Pertama, ya pertama adalah kita banyak belajar memahami agama. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar itu. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tolong diamalkan ini. Yang bertanya tadi saya, tolong kita semua mengamalkan ini tiap hari. Yang ketiga, doanya yang diajarkan Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu insyaallah. Wallahu alam. Asarnya.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon silahkan. Karena dari tadi ini line telepon sudah berdering terus ya, ketika Ustadz sudah menjelaskan. Nah ini sekarang kosong, ya silahkan Anda untuk yang ingin menelpon. Line telepon kami 0721-269-720 ya. Oke, nah ayo mana nih. Sudah ada waktunya malah teleponnya tidak berdering lagi ya. Dari tadi berdering terus tanpa berhenti. Oke.
0: Lagi dibuka pintunya hari ini.
1: Iya, lagi ditutup minta masuk ya, ketok-ketok ya.
0: Dibuka hari ini.
1: Oke. Baik.
0: Padahal silakan.
1: Iya, Ustadz. Baik, memang jika tidak ada lagi kita langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Oke. Ini kita coba tunggu dulu. Oke, enggak ada. Oke, baiklah ya. Ya sudah kalau begitu kita langsung kepada berbunyi sekarang. Oke. Assalamualaikum. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana ini? Iya. Bapak siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak siapa di mana ini?
2: Hamba Allah di kanan.
1: Hamba Allah di kanan. Silakan bertanya kepada Ustadz. Silakan Bapak.
2: Ini Mas Ardi ya. Assalamualaikum Mas Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, oh, di luar tema. Di luar tema.
0: Iya. Iya, gimana Pak?
2: Jadi tentang korban kemarin itu yang sudah lewat.
0: Korban.
2: Jadi saya ini kan berkorban untuk ayah saya yang sudah meninggal.
0: Iya.
2: Jadi saya serahkan di panitia ke pengurus masjid kan.
0: Iya.
2: Saya serahkan di sana. Saya bilang acaranya begini-begini untuk ayah saya yang sudah meninggal. Jadi. Ya katanya kan,
0: yeah.
2: Ya, ya itu terus saya, ini saya memotongnya itu nggak melihat, saya pulang dari masjid itu langsung pulang kan, jadi karena saya sudah ketinggalan, tapi saya sudah bilang sama ketua masjidnya kan,
0: jadi
2: gimana itu Pak, hukumnya Pak Ustadz, apa namanya itu, tapi saya itu mau pulang saya pegang kambing itu saya pegang.
0: Kambing saya.
2: Dalam hati saya bilang, ya ini korban atas nama saya, tapi untuk halanya untuk bapak saya gitu.
0: Iya.
2: Itu aja kira-kira Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat hamba Allah, ya jadi pengetahuan atau ilmu itu insya Allah menghilangkan keraguan-keraguan. Kalau kita nggak tahu nanti ada keraguan terus dalam hati. Jadi ini pentingnya kita berilmu. Yang pertama jawabannya adalah memotong kurban kita dengan tangan kita sendiri itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan kita untuk memotongnya dengan tangan kita sendirinya. Kita sendiri yang memotongnya itu hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib, nggak harus kita. Andaikan yang memotong orang lain sah. Kemudian yang kedua, andaikan kita nggak bisa memotongnya sendiri, nggak mampu, nggak sanggup, nggak berani, maka kita bisa mewakilkan kepada orang lain. Nggak apa-apa diwakilkan kepada orang lain. Dengan sunnah juga kita menyaksikannya itu. Jadi enggak, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya kita enggak menyaksikan pun sah. Innamal a'malu biniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala amal itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan dapatkan seperti apa yang diniatkannya. Begitu. Jadi hamba Allah nggak perlu merasa ragu ketika kita sudah berniat untuk berkorban, walaupun nggak disebutkan ini korbannya siapa, kemudian apa, nggak motong sendiri, kemudian nggak menyaksikannya, tetap sah kurbannya. Kalau masih ada kesempatan waktu, Mas Andi, saya akan jelaskan untuk berapa menit depan. Kalau nggak ada, ya kita sampaikan di sini dulu, Mas Andi. Silakan, Mas Andi.
1: Iya.
0: Jadi sekali lagi, supaya nggak ragu-ragu, sah saja kurbannya, karena walaupun kita nggak yang memotongnya. Memang disunahkan, kalau bisa memotong sendiri, sunah. Atau menyaksikannya. Andaikan tidak pun, tetap sah. Begitu. Cuma nggak dapat pahala sunah saja, begitu. Allah alam.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu ya. Silakan Ustaz, kita
0: kalau waktunya panjang saya berikan jawaban yang panjang, ini waktunya sudah mepet.
1: Iya, iya, iya, baik. Oke, silakan Ustaz, kita kepada kesimpulan.
0: Baik, kesimpulannya, hidup di bawah naungan Quran, apa, di bawah naungan iman itu, pertama kita harus paham dulu apa itu iman. Ternyata iman itu harus diucapkan dengan lisan, juga diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan kita sadari betul bahwa iman itu sesuatu yang berharga, betul Mas Ardi tadi. Iman itu sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sampai dikasih duit 2 triliun juga gak mau. Kenapa? Saking mahalnya iman itu. Kemudian yang berikutnya, ternyata iman itu ada dinamikanya. Iman itu bergerak fluktuatif, naik turun, dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mati iman dalam keadaan turun. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian iman ada kelezatannya kalau kita bisa mencintai Allah melebihi daripada cinta kita kepada Allah, dan seterusnya tadi. Ya, kemudian kita jaga keimanan. Satu yang saya ingatkan terakhir ini, tolong doa tadi diamalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu insyaallah Mas Adi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Kalau ada salahnya mohon saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Data yang itu dengan pendekatan de facto, jadi bukan de jure. Ya, jadi sekali lagi tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya individual, tetapi kebijakan-kebijakan berbasis data yang didasarkan sifatnya secara makro.
2: Airnya, kita kurang air, jadi irigasinya tidak lancar. Kalau irigasinya bisa lancar, mungkin padi bisa. Saat ini, jagung.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Senin 15 Juni 2026 dengan topik berita. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Penegasan tersebut disampaikan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan. Menurut Rizwan, BPS menggunakan pendekatan de facto dalam pendataan sensus ekonomi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkap kondisi dunia usaha yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ia menjelaskan hasil sensus akan disajikan dalam bentuk data agregat sehingga tidak menampilkan informasi individu maupun perusahaan tertentu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu khawatir saat memberikan data kepada petugas sensus.
2: Jadi BPS itu mendata by apa data yang itu dengan pendekatan de facto, jadi bukan de jure ya. Jadi sekali lagi, tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifat individual, tetapi kebijakan-kebijakan berbasis data yang nanti dihasilkan sifatnya secara makro. Jadi sampai dengan 1 Mei sampai dengan 15 Juni ya, kita fokus untuk menangkap mendata usaha besar. Jadi mohon dukungan teman-teman media ya untuk membangun kesadaran para pelaku usaha besar itu untuk memberikan data. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap potret apa adanya Lampung hari ini.
1: Rizwan berharap pelaku usaha dapat menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat dibutuhkan untuk menggambarkan struktur ekonomi Lampung secara lebih lengkap dan terkini. Melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan dunia usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga potensi sektor ekonomi yang berkembang. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai penghargaan di bidang pelayanan publik tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Penghargaan ini luar biasa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, ini adalah penghargaan yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Contohnya, seperti kita di Bandar Lampung, kita menyewa UMKM.
4: Peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan, baik melalui layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan penghargaan yang diterima pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah yang selama ini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah telah mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari berbagai pihak. Meski demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung menilai penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah harus menjadi semangat untuk terus bekerja dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3: Penghargaan ini luar biasa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, ini adalah penghargaan yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Contohnya, seperti kita di Bandar Lampung, kita menyewa UMKM. Apa yang kami lakukan, semua untuk masyarakat. Dan prestasi yang kita dapatkan ini, ya, ini adalah satu penghargaan yang diberikan kepada daerah-daerah, terutama kita Kota Bandar Lampung. Dan kalau bisa nanti, lebih banyak lagi. Dan jangan tahun sekali. Kalau bisa, tiap setahun itu 2 kali, 3 kali. Ada leader award.
4: Eva Duyana menjelaskan penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap berbagai upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur meringkus seorang buronan begal sadis di Jalan Raya Labuan Ratu. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Seorang buronan begal sadis tertangkap tim khusus anti bandit Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur di Jalan Raya Labuan Ratu. Tersangka berinisial BB 32 tahun baru pulang dari pelariannya di Malaysia dan hendak kabur kembali karena polisi masih mengincarnya. Kanit Resum Polres Lampung Timur Ibda Hizkia Sitanggang menyampaikan proses penangkapan buronan berinisial BB berlangsung dramatis di tengah jalan dengan suasana arus lalu lintas ramai. Petugas mengepung kendaraan tersangka untuk mencegahnya melarikan diri hingga akhirnya pria berusia 32 tahun itu berhasil digelandang ke Mapolres Lampung Timur. BB mengakui pembegalan terjadi pada 2014 silam dan menghabisi korbannya. Pelaku langsung kabur ke Malaysia dengan menyamar sebagai TKI di sebuah pabrik. Buronan itu melakukan pencurian dengan kekerasan bersama seorang rekannya yang sudah tertangkap dan menjalani hukuman. Tersangka pulang kembali ke Lampung Timur karena mengira sudah aman dan lolos dari jerat hukum.
2: Terjadi 12 tahun lalu dan DPO ini sudah kami ikuti pada saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pengejaran, DPO ini sempat melakukan usaha untuk kabur lagi sehingga kami mengejarnya dan tertangkap di daerah Labuan Ratu. Di sana kami langsung melakukan penggerebekan di dalam kendaraan yang digunakan untuk kabur tersebut. Sementara saat ini tersangka sudah kita amankan di sel Polres Lampung Timur. Untuk pelaku tersendiri ada dua orang. Untuk yang satunya lagi sudah menjalani hukuman dan DPO ini baru kami tangkap.
1: Hingga kini tersangka masih ditahan di Mapolres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Baradatu berhasil membekuk DPO pelaku curas ranmor di Jalin Sum Baradatu bersenpi ya. Berikut laporan Romadona.
3: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami.
4: Polsek Baradatu Polres Waikanan membekuk diduga daftar pencarian orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor menggunakan senjata api rakitan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menjelaskan bahwa DPO tersangka tersebut berinisial AB 38 tahun berdomisili di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan.
3: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya DPO yang ada di wilayah Baradatu, selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor. Untuk pelaku, alhamdulillah berhasil kita amankan inisial AB, umur 38 tahun. Selanjutnya yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan terkait nanti akan kita laksanakan kontrol dengan tersangka yang sudah lebih dahulu kita sidik dan sekarang masih menjalani proses persidangan.
4: Kapolsek menjelaskan pelaku AB berhasil diamankan setelah menerima laporan informasi masyarakat dilakukan penyelidikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim Tekap 308 Presisi Unit Reskrim Polsek Baradatu berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka AB di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Setelah diamankan, petugas selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Waikanan untuk proses lebih lanjut, di mana barang bukti yang berhasil disita berupa STNK dan sepeda motor dengan nomor polisi BE2512WV tahun 2025 warna hitam, satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dan handphone yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara yang sama atas nama tersangka PS dan IM. Pasal yang dilanggar mengenai tersangka curas ranmor tersebut dapat dikenai pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian Baradatu mengarahkan petani setempat untuk memaksimalkan budidaya jagung di tengah keterbatasan sarana irigasi padi. Meski fokus pada jagung, peluang pengembangan padi tetap terbuka jika nantinya ada perbaikan infrastruktur air dari pemerintah. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Kalau suasembada kita tahu pasti padi ya, cuman untuk di Baradatu.
6: Komunitas pangan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan terus mendorong suasembada pangan daerah. Upaya ini menyesuaikan potensi komoditas dan kondisi sumber daya setempat. Petugas Balai Penyuluhan Pertanian Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan jagung paling potensial. Komoditas ini dominan dibandingkan tanaman pangan lain di wilayah tersebut. Menurutnya, suasembada pangan identik dengan komoditas padi secara nasional. Namun, kondisi Baradatu berbeda karena keterbatasan air dan irigasi. Ia menjelaskan mayoritas lahan pertanian Baradatu ditanami jagung setiap musim tanam. Petani menyesuaikan pilihan dengan kondisi air terbatas. Keterbatasan air menjadi kendala utama pengembangan padi di Baradatu. Irigasi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tanaman padi secara optimal. Hal ini mempengaruhi produktivitas padi dibanding jagung. Meski demikian, peluang pengembangan padi tetap terbuka.
5: Kalau suasembada kita tahu pasti padi ya, cuman untuk di Baradatu itu jagung mas. Karena rata-rata kita jagung, airnya kita kurang air, jadi irigasinya tidak lancar. Kalau irigasinya bisa lancar mungkin padi bisa. Untuk saat ini jagung.
6: Lebih lanjut, perbaikan irigasi dinilai menjadi kunci peningkatan produksi padi. Ia berharap dukungan infrastruktur meningkatkan suasembada pangan daerah. Kiki menegaskan jagung tetap menjadi fokus utama saat ini. Komunitas pangan diharapkan memperkuat produksi jagung berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memastikan sektor pariwisata mampu menjadi pilar penyangga ekonomi warga, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro terus mengintensifkan pematangan strategi pengembangan destinasi dan promosi daerah. Berikut laporan Palasta Sitepu.
7: Ekrab, sektor ekrab itu sebenarnya banyak sekali yang harus dikembangkan sebenarnya. Tempat wisata kan tahu sendiri kan destinasi yang ada sekarang kan Sumber Sari.
8: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Perkota Metro terus mematangkan strategi untuk mendongkrak sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan objek wisata buatan guna menutupi keterbatasan potensi alam di Kota Metro. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Perkota Metro, Parno, mengungkapkan bahwa pengembangan wisata di Kota Metro diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan, mengingat Kota Metro tidak memiliki bentang alam seperti pegunungan atau pantai, kreativitas dalam menciptakan destinasi baru menjadi kunci utama.
7: Ya, Kota Metro kan intinya kan kita nggak punya potensi alam yang dibanggakan lah, istilahnya kasarnya ngomong. Artinya kita punya potensi sebenarnya, potensi SDM ini harus kita gali sebenarnya. SDM komunitas, kan ada di Pok Darwis itu kan perlu kita ini kembali ya. Dulu kan pernah sempat ada lah, cuman kan sewaktu-waktu kesini udah mulai surut lagi, semangatnya berkurang lagi. Kalau 2006 ini kan kita melaksanakan program kegiatan yang nyangkut IKU aja lah, istilahnya kan kewajiban kita termasuk. Sebenarnya potensi yang perlu digali adalah kuliner itu, geria itu, ekrab, sektor ekrab itu sebenarnya banyak sekali yang harus dikembangkan sebenarnya. Tempat wisata kan tahu sendiri kan destinasi yang ada sekarang kan Sumber Sari, Capit Urang, cuman taman, samber, kondisinya ya kurang spesial maksud bagi kami kan, tapi ya kita punya potensi harus kita garap semaksimal mungkin.
8: Menurut Parno, keberadaan objek wisata seperti taman tematik, wisata kuliner, hingga pusat olahraga atau sport tourism sangat krusial. Dirinya menjelaskan, Porapar tetap optimis dengan mengandalkan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Sadapok Darwis dan kolaborasi antar sektor swasta dan kemandirian masyarakat dapat menjaga ekosistem wisata tetap hidup di tengah keterbatasan anggaran pembangunan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Guru PJOK se-Provinsi Lampung mengikuti ajang kompetisi olahraga yang digelar IGORNAS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut mempererat silaturahmi dan kekompakan antar guru olahraga di Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
9: Ikatan Guru Olahraga Nasional Indonesia atau IGORNAS Provinsi Lampung menggelar ajang olahraga antar guru PJOK se-Provinsi Lampung di Kota Bumi, Lampung Utara. Ketua IGORNAS Lampung, Haidir Ali, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar guru olahraga di Lampung. Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut diharapkan silaturahmi, kerukunan, dan kerjasama antar guru olahraga semakin terjalin demi mendukung pembinaan generasi muda yang sehat dan bugar.
10: Jaya, salam IGORNAS, solid, dahsyat, luar biasa. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, para peserta IGORNAS Lampung PEN yang kedua. Ini adalah ajang silaturahmi antar guru olahraga se-Provinsi Lampung, baik itu yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan adanya ajang ini, silaturahmi, kerukunan, kekerabatan, kerjasama, dan juga kekompakan antar guru olahraga se-Provinsi Lampung makin terjalin, makin terkondisi, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan baik itu pembelajaran maupun dunia olahraga dalam rangka mencetak generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru PJOK yang sehat-sehat, yang bugar-bugar, sehingga anak-anaknya pun ikut sehat, ikut bugar.
9: Sementara itu, kegiatan tersebut mempertandingkan 3 cabang olahraga yakni sepak bola, badminton putra-putri, dan bola voli untuk putra dan putri. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mengedepankan semangat sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses silaturahmi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Saudara, makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
4: Tapi,
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dengan Warta Berita.
2: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
3: Gol Nathan Elbron berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari